Di saat hati mulai mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ceria Pagi.
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: dengan menduakan aku. Tegamak yang kau menduakan sana, aku.
1: Sini.
0: Jangan begitu. Menyatukan aku tak apa. Menyatukan? Oh, ialah satu lah. Okey, hari ni kita nak kongsikan tentang Langkawi Sana Sini SKAW Platform Terbaik. Sidang Komander Askar Wataniah ke-39 yang berlangsung baru-baru ini 13 hingga 15 Mei. Platform strategik yang menghimpunkan kepimpinan tertinggi pasukan simpanan tentera darat Malaysia bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara, khususnya dalam aspek latihan, pengurusan sumber manusia, logistik, pentadbiran dan juga keupayaan operasi pasukan. Lepas tu, sidang kali ini dipengerusikan Timbalan Panglima Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad dan Timbalan Pengerusi Asisten Ketua Staf Pasukan Simpanan Major General Datuk Muhammad Razif Cik Ahmad. Dan masa tu juga ada fun run tau sejauh 5 km, lalu kok pantai tengah Haji Umat hari itulah. Dan majlis pelepasan disempurnakan Tuanku Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin merangkap

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: DJ AP Syafiq dan juga DJ Kulin. Perak FM kita bersama dengan Rose dan juga Apik Wan Lebo.
1: Lebo.
2: Lebo.
0: Lebo.
3: Hai.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum semua.
4: Waalaikumsalam.
2: Okay. Wan, mak aku happy.
1: Cari duit, terlupa cari masa. Ini kita lah ni. Kerja.
2: Kalau kan.
1: Aku tu tak berhenti-rentinya kerja.
2: Kita buat macam mana?
0: 4 jam, ada sampai 6 jam.
2: 5 jam.
0: Kalau anda nak beri tips. Nak beri tips kepada pendengar-pendengar yang sedang mendengar di radio, maupun menonton di rancangan Selamat Pagi Malaysia ini. Macam mana kita boleh menggunakan masa yang ada itu secara optimum? Kerja-kerja, cari duit. Okey, kita start dengan langkah BFM lah.
2: Okey, ambil yang tengah kan supaya ada lah. Okey, kita. Okey, terima kasih Ridwan, Syafika. Hai kawan-kawan di KL, di Perak, Apit. Kita jumpa lagi, Rose. Okey? Kita faham duit tu... memang segala-galanya perlukan duit, walaupun duit bukanlah segala-galanya. Dan duit juga kan, kita rasa macam duit tak boleh nak bawa mati, tapi duit rasa nak mati kalau tak ada kan. Tapi yang pastinya segala-galanya yang kita tak boleh beli adalah masa. Sebab masa yang berlalu pergi itu memang tak dapat dibeli, walau macam mana banyak pun duit kita kan. Itulah orang kata kita kena seimbangkan lah. Kerja-kerja juga. Memanglah kita kata sekarang ada struggle masing-masing kan. Kalau orang tu cakap macam ni, orang tu cakap macam ni. Kalau kat Langkawi kami, jarak tu betul lah sebab duduk kat Langkawi kan. Jarak tu tak adalah jauh sangat. Lepas tu Langkawi ni tak adalah jam sangat kan. Jadi kita boleh lah selepas kerja tu pergi healing-healing. Kita kena manfaatkan juga kesempatan dan juga ruang bekerja sambil bercuti kat Langkawi ni. Sebab Langkawi selain daripada kita kat darat, kita boleh ke laut. Supaya kita punya emosi stabil. Kita boleh naik kabel car. Kita boleh pergi mengai. Kat sini kan ada mengai tu. Kalau macam bosan-bosan habis kerja, bosan-bosan malam-malam, boleh pergi mengai. Boleh pergi mancing, boleh pergi menjala. Tu tambah pendapatan juga tu. Kan Cepika kan? Cepika dengan Ridwan kena main sini juga. Try-try mengai ke. Selain daripada naik jet ski, naik banana boat kan. Ya, Ridwan. Ya.
0: Kau itu rumah ketiga saya.
2: Wah, patutlah. Saya pernah jumpa Ridwan kat kedai makan tau.
0: Saya hafal jalan Langkawi.
2: Betul. Saya pernah jumpa Ridwan tapi dia mana? Tapi manakah Ridwan tengah sopan sangat makan masa tu kan, jadi saya tak kacau lah.
0: dekat gula ikan ke?
2: Ya betul.
0: Oh famous tu.
2: Betul, gula ikan.
1: Apalah kalau Langkawi tu rumah ketiga awak kan.
0: Nak kata kita kerja tapi cari masa.
2: Betul.
0: Kita buat apa yang kita suka.
2: Betul. Kita kena healing, kita kena me time juga. Betul.
1: Rumah ketiga saya Perak. Perak. Sebab saya selalu pergi ke Perak ni kan.
2: Betul.
1: Nenek saya pun asal Perak. Jadi okeylah Perak FM. Yelah, bila kita katakan duit bukan segala-galanya. Yeah. Segala-galanya memerlukan.
2: Betul.
1: Duit. Tapi yang paling penting, kita perlukan masa untuk
2: Betul.
1: Bersama dengan keluarga. Kita dah tahu dah masa tu diperlukan untuk kita bersama dengan keluarga. Tapi kenapa susah sangat nak cari masa tu Perak?
4: Kalau ikutkan, selamat pagi juga kepada rakan-rakan di Konti, KL dan juga Langkawi.
2: Selamat pagi, Rose.
4: Jadi selamat pagi Malaysia. Kalau ikutkan, kenapa orang kata susah nak cari masa walaupun kita tahu duit tu penting kan. Sebab rasanya kita terlalu mengejar apa yang ada sekarang kan, Pik.
5: Tapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya diri kita sendiri. Kita sendiri yang mengejar keuangan sampai kita lupa masa kita untuk bersama dengan orang yang kita sayang.
2: Betul tu, Pi.
5: Padahal kita tahu dah.
2: Jadi sendiri.
5: Orang yang paling bernilai bukannya wang ringgit. Harta yang kita akan bawa untuk pergi ke akhirat di sana
2: nanti
5: adalah anak-anak.
2: Betul.
5: Yang diberikan oleh Allah sebagai amanah kita sebagai ibu bapa. Itulah benda masa yang paling berharga untuk kita hargai.
2: Betul.
4: Tapi sebenarnya
2: kan, Pi?
4: Tak susah.
2: Apik garang lah hari ni. Kenapa Apik boleh bergarang sangat ni?
4: Komunikasi ringkas pun penting kan?
5: Ya, komunikasi dengan betul. Itu agak penting juga. Itu maksudnya jangan sibuk sangat cari duit. Orang gabung siang, malam, pagi, petang tak henti-henti mencari duit.
2: Itulahnya.
5: Kita terabai, tak ada masa nak bersembar dengan lembu.
2: Betul.
5: Mak, payahlah aku ada apa ini.
2: Sabar, Wan Lebo.
5: Tak marah.
0: Kadang-kadang kadang-kadang kita kita pun tak ada jawapan.
2: Tak ada, betul.
0: Cukup duit tu sebanyak mana cukup? Sebab
2: infinity, infinity tak cukup.
0: Kita masih takkan cukup kan?
2: Sentiasa tak cukup.
5: Sebab apa gunung pun, kalau ditakar, takar, takar, sampai ke bawah pun masih ada lagi gunung-gunung yang perlu kita takar.
2: Habis dah gunung untuk api, cerah.
5: Jadi untuk hari ini, untuk hari ini berhentilah daripada mencari duit. Marilah sama-sama kita luangkan masa untuk
2: keluarga. Jangan begitu pula. Tak boleh begitu pula.
1: Boleh dengan Syafiq. Benar.
2: Sabar, Pi.
0: Kita kita ke KLFM. Afiq, Epi dengan Kulin. Anda berdua kan duduk di Lembah Kelang, KLFM, Kuala Lumpur.
3: Ha, betul. Ha.
0: Jadi, ya, orang di sini budayanya macam bekerja. Nak mencari duit dan sebagainya. Apa perspektif anda bila kita kata macam kita perlukan sedikit masa untuk diri kita? Cari duit, cari duit. Betul. Sebab kita nak isi perut. Tak ada duit, tak ada duit. Kita terisi kan? Apa perspektif anda untuk dikongsikan?
3: Okey, macam duduk di Kuala Lumpur ni segala-galanya memerlukan duit. Nak pergi tandas pun kena pakai duit.
2: Betul, betul.
3: Nak pergi makan semua kan. Jadi ada yang membuat kerja dua kerja. Macam saya, saya siang kerja DJ, malam saya jual barang dekat TikTok. Jual barang tu selalunya
2: promosi.
3: Macam kasut tu saya pergi dekat bazet, saya ambil kasut tu saya jual.
2: Ya. Kurang. Syafiq jangan begitu.
3: Bukan. Jadi itulah.
2: Nanti bagi tahu account ni saya tengok.
0: Kalau Kulin, Kulin ni generasi
6: Bagi
1: Gen Z.
6: Okey, Gen Z macam saya ni, kami memerlukan duit yang banyak untuk kami cari kestabilan hidup yang lebih cepat tau.
2: Mengopi
6: kalau kami tahu macam mana? contoh macam Pekamas, maksudnya kami ada kereta, rumah, yang benar-benar basic ni terlebih dahulu. Sebab nanti kita faham kos hari hidup ni dah makin tinggi. Jadi kami nak mengelakkan kami punya bebanan ni menjadi macam membebankan kehidupan orang yang lain lah.
3: Dia macam ni, macam kalau dekat Lekawi ada tempat jalan kan, macam dekat Perak pun boleh makan nasi apa, nasi kadar semua. Kan
2: betul,
3: sini pun kita boleh lepak-lepak dulu. Penat bekerja, pergi boleh kopi-kopi dulu kawan-kawan.
2: Jumpa
3: kawan-kawan kesibukan. Dia sebenarnya bukan kehidupan, dia bukan kerja semata-mata. Yang penting kalau mental kita tak sihat, kita tak boleh teruskan kehidupan.
2: Betul. Itu yang ke laut tu.
1: Kita kena ada keseimbangan. Work-life balance tu perlu ada. Tak kira lah Gen Z.
3: Betul.
1: Yang penting ialah kesihatan. Kalau duit-duit banyak sekalipun, tak sihat, nak buat apa?
2: Kan?
1: Duit tu kena mahal.
2: Benda yang tak boleh beli adalah kesihatan.
3: Kalau habis masa dekat hospital pun masalah juga.
2: Betul.
0: Kalau Kulin kan, apa yang biasa kita lakukan dalam waktu terluang untuk diri Kulin sendiri?
6: Dalam waktu terluang
0: duit
6: saya sebenarnya...
0: Kan, banyak-banyak kerja Kulin tu? Guna duit tu apa?
2: Cepat Kulin. Buat apa Kulin?
0: Untuk hobi.
6: Yang pertama, kalau kita sebagai orang-orang muda ni kan, kami akan buang masa dengan cari sesuatu benda yang boleh mendatangkan.
3: Buang masa?
6: Bukan, maksudnya
3: mencari. Buang masa buat apa?
6: Bukan. Maksudnya kami akan mencari lagi masa untuk mendatangkan lebih banyak income dari income yang sepatutnya.
2: Okey, faham.
6: Contohlah ada RM50 tapi RM50 tu macam mana nak tambahkan lagi? Mungkin boleh beli sesuatu barang yang boleh dijual ke?
3: Okey, kalau Syafiqah dengan juga awak kat sana tahu, Kulin ni sebenarnya influencer juga tau. Dekat TikTok pun dia boleh
6: menjual
3: lah. Dia jugalah.
1: Dia double triple. Okey.
0: Kita dapat RM20. Kalau kita pergi Langkawi, kita terus spend.
2: Okey, mai.
3: Betul.
2: Habis. Mai Langkawi.
3: Rumah kelima saya tau.
2: Wah, rumah kelima. Okey.
1: Urusan masa yang baik ni. Kalau macam tadi Kulin tu, dia wakil-wakil Gen Z lah. Wakil-wakil kita lah.
0: Okey, Kulin. Sedikit daripada Kulin.
2: Daripada saya kan, kita memang kalau duduk kat Langkawi ni, kita yang kelebihan kita kat sini, kita tak ada jam tau. Lepas tu kita juga tak ada kesesakan. Lepas tu jarak tempat kerja dekat je. Macam mana pun kita kena jadualkan. Walaupun dekat, dia bukan satu kesempatan untuk kita, alah tak apalah, sekejap lah boleh balik. Bukan. Kita kena letak juga satu jadual untuk diri sendiri. Dekat sini untuk anak, dekat sini untuk keluarga. Sebabnya dekat insan tersayang semua. Sebab kalau kita dengan anak kita, 12 tahun saja kita dengan anak kita. Lepas tu anak kita dah menjalani kehidupan sendiri kan. Lepas tu kita me time juga untuk kita. Bukan sekat me time dengan keluarga saja, me time dengan yang Maha memberi juga yang pastinya. Kalau kat sini
1: betul.
2: Okay.
1: kita pergi sekejap dekat Apit. Kita bagi untuk konklusi lah Apit. Okay, Apit, kita nak tanya juga. Yelah, kita ni nak cari masa. Tapi kadang-kadang majikan pula tak memahami Apit. Bos tu duduk menekan-nekan. Dah tengah-tengah cuti tu.
2: Stres.
1: Masuk Apit. Okay. Macam mana kita nak bagi tahu kat majikan kita juga. Kita pun memerlukan work-life balance ni Apit.
5: Kalau pada saya lah kan, kalau majikan saya dekat sini memang yang terbaik. Jadi kalau biasanya saya akan bagi
2: gelak saya fikah
5: tu senang je. You manusia, I manusia.
2: Betul.
5: You perlukan keriangan, I pun perlukan keriangan. Jadi kita tak ada beza. Cuba awak duduk dekat tempat saya, kalau awak kongkong saya, kalau saya pula kongkong awak, bagaimana pula perasaan awak? Kita nak kena bagi tahu daripada macam tu. Tapi janganlah menengking-nengking sangat dengan bos. Sebabnya kita kena tahu, tanpa bos siapalah diri kita kan? Mungkin kamu tak ada masuk lah. Kalau lepas itu kalau dia kata, kalau dia kata you are fired. Ha, lembu.
2: Tak sambung kontrak ha.
1: Tak nampak
0: muka Apik
1: minggu depan.
0: Kita nak percaya pengetahuan
5: antara. Rasa dia tak nampak lah dah.
2: Tak ada dah. Dengan orang lain lah pula minggu depan kita.
0: Terima kasih banyak-banyak kepada semua rakan kami di KL, di Langkawi dan juga di Perak. Betul lah sebenarnya kesefahaman antara majikan dan juga pekerja itu sendiri sebenarnya kita perlukan.
1: Dan ingat anak-anak ni dia membesar sekelip mata.
2: Ya, betul.
1: Masa tu dah tak boleh putar kembali. Kalau dah besar, diorang dah tak nak dah pegang tangan mak bapak ni.
2: Betul, faham.
1: Segan masa bila nak berkasih sayang. Okey, itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga
2: sesi
1: ni yang bersama dengan kami untuk seleksi pagi. Setiap Ahad dan juga Isnin sahaja
0: sebenarnya. Ya, okey. Dan kita berehat seketika. Selepas ini kita nak bawakan pembincangan dengan ibadah korban, pengorbanan, keikhlasan dan juga kepedulian iman. Kita berehat seketika.

0: Yeah. Alright. Selamat pagi Langkawi. Selamat pagi Malaysia.
1: Alright. Selamat pagi. Rasa okay. Macam baru mula konti. Bukan lama berehat sengaja. Sengaja jam 40 menit.
0: Takkan kot.
1: Oh, no.
0: Dah jual sibuk dengan nak masuk dalam telebesen.
1: Nak buat macam mana telebesen.
0: Habislah bersama dengan penyampai-penyampai.
1: KL dan...
0: KL dengan mana?
1: Perok. Perok. Untuk komen aja.
0: Kulin dengan siapa di
1: KL? Kulin, Epi Syapik dan juga Apik Walebo.
0: Okey.
1: Dengan Rose.
0: Okey.
1: Rose.
0: Dah clear dah lah.
1: Clear habis dah.
0: Dengan tajuk hari ni?
1: Cari duit, jangan lupa curi masa.
0: Okey. Hmm. Jangan curi duit.
1: Tamu. Curi duit kita tamu.
0: Terbalik pula lagi kan?
1: Jangan duk terbalikkan tajuk saya ya. Tak gitu.

0: Okey, pukul 9 pagi lagi kita akan ke
1: Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Okey,
0: lepas tu kita akan ke Kamus Lagu.
1: Ya,
0: dengan hari ini Kamus Tunggu. Lagu ialah Tunggu ataupun Menunggu.
1: Yes.
0: Lagu yang ada Tunggu dan juga Menunggu.
1: Akan ku tunggu.
0: Lulu.
1: Contoh.
0: Lulu.
1: Contoh. Okay.

0: Cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 250.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menalpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kau tidak orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penerbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ni saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu banyak-banyak tu kan. InsyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelo menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassan itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Langkah tak pi.
1: Tak apalah.
0: Walaupun tengok apa ini tengok di TV. Kalau lalu kot depan kedai mas yang betul kan. Kaki macam ada gam je.
1: Tak leh kaki ada besi berani. Dia tangkap.
0: Orang lelaki pula yang dia negatif positif. Kalau lalu depan kedai mas dia menolak.
1: Dia menolak. Lelaki ni tak baik menolak rezeki. Tak baik tau. Dia kena menambuh rezeki. Beli tu menambuh rezeki.
0: Ada abang dah pi apa kedai mai tu kan. Tak sabar kedai mai mana kan. Dia nak start kalau kawi. Abang-abang lah kata. Allah. Pi dengan ni lah. Apa nama menteri kewangan lah.
1: Cewa.
0: Pi abang kata Allah tak buat cash. Dah abang. Sini online boleh QR boleh. Lepas tu abang kata apa? Hampa ni pergi cakap apa kok kuat. Hampa cakap dengan abang sudah
1: lah. Zaman-zaman lo ni semua online bang.
0: Dia punya gelap lah. Abang ni lah.
1: Ni nasib baik lo menteri kewangan tu jenis senyum je no. Mampui lo. Mana nak cari menteri macam tu.
0: Putih tadi kasut tak jumpa.
1: Tak jumpa lo. Jangan pakai kasut yang ada tali okey. Pakai yang zigzag tu.
0: Lain kali kita yang ada boleh kedai mas yang ada QR lah online lah apa. Jangan cakap kok kuat.
1: Cakap
0: kat umpan saja tak apa. Jangan cakap kat orang lelaki nak gelap-gelap.
1: Cakap kat orang lelaki lah. Orang lelaki. Kita menteri je.
0: Okey. Kamus lagu pagi ni.
1: Okey, hari ini untuk lagu-lagu yang ada perkataan tunggu.
0: Okey, kamus lagu hari ni lagu-lagu yang ada perkataan tunggu dan juga tunggu ataupun menunggu lah.
1: Tunggu atau menunggu lah.
0: Lebih kurang macam itulah. Tarmizi Haji Hasan dia senaraikan lagu ni. Dia kata jangan tunggu lama-lama.
1: Jangan tunggu lama-lama.

0: 엄마.
1: 아게야. 야. Jangan tunggu lama-lama aja. Nanti ia diambil orang.
2: Tapi kena tunggu juga.
1: Apa siapa?
2: Pasal dia orang nak main minang gitu.
1: Sungguhlah. Tak yang orang lelaki ni.
2: Okay,
1: jangan tunggu lama-lama. Tapi kalau nak tahu dia tu jodoh kita ke tidak ke, dia berada di sekeliling kita.
2: Dia tak pergi mana.
1: Dia tak pergi mana. Sebab kalau jodoh tak ke mana.
2: Jodoh tak ke mana, tuan-tuan.
1: Jodoh tak ke mana. Dia main. Kalau orang Kedah kata main kat ayat acak.
2: Studio.
1: Mana terdekat rumah lah. Dekat dia. Rumah sekeliling kita tu.
2: Oh macam tu.
1: Satu pejabat ke. Satu ofis ke. Kalau jodoh tak ke mana.
2: Tak ke mana. Duduk kantu dia. Macam tu tu.
1: Baik, kamus lagu hari ni. Kamus lagu hari ni. Tunggu ataupun perkataan menunggu.
2: Yes.
1: Lagu yang disenaraikan oleh siapa tadi?
2: Tadi kita ada Mak Teh Izo kita. Lagu Akan Kutunggu Candy.
1: Ayang tunggu sekejap ni.
2: Lepas tu tunggu sekejap kita ada Cik Oh kita.
1: Cik Oh dan tunggu. Juga Cikgu Salma Ibrahim.
2: Yes.
1: Mereka sehati sejiwa senaraikan lagu yang sama. Tunggu sekejap.
2: Wow. Lagu ni dalam filem Sarjan Hasan.
1: Oh iya kah?
2: Yes.
1: Oh, hebat je.
2: Tunggu sekejap.
1: Jan.
3: Wahai kasih.

0: Edoria, tunggu sekejap.
1: Masa tu Sarjan Hassan tengah tunggu heroinnya. Cerita Sarjan Hassan ni.
0: Betul lah. Mama tak tahu feel lah tu. Baik, seterusnya. Seterusnya. Lagu yang dipinta.
1: Okey. Dipinta.
0: Lagu yang senaraikan. Ya, akan ku tunggu. Candy. Siapa yang minta lagu tu?
1: Mak Tizo.
0: Mak Tizo. Oh, dia ada lagi ya?
1: Tak ada dah.
0: Tak ada dah.
1: No, dia tak ada dah di sini. Dia duduk masuk. Oh, ya. Tak ada dah. Masuk.
0: Tak ada minta lagu.
1: Saya nak pergi kerja.

0: Ceria Pagi.
1: Alright, anda masih lagi mendengarkan kami merusi Ceria Pagi. Dua pagi bukan biasa-biasa.
0: Betul. Kita ada kamus lagu, tuan-tuan.
1: Ya, lagi sebelum kita putarkan lagu sunya yang apa tular di medsos ni pun menarik juga.
0: Okey.
1: Yang mana pelancong Malaysia terkilan dituduh lari tak bayar makan.
0: Aduh.
1: Sebuah restoran di Indonesia mohon maaf. Anggap salah faham dia. Moral of the story.
0: Yes.
1: Dia kata yang perempuan ni kata dia kata kalau kita makan simpanlah resit.
0: Betul.
1: Resit makan tu. Ini dah di sebuah restoran di Indonesia dia viral dulu. Dia viral dulu.
0: Tuan-tuan.
1: Lepas tu pemandu pelancong depa tanya mana dia bila viral. Pemandu pelancong tu dia tahulah kan. Dia kata mana dia resit hari tu. Dan dia kata ada lah resit dia. Dia dalam tak banyak pun.
0: RM203.
1: RM203 bersamaan dengan RM907.
0: RM500,000.
1: Ya, dekat juta lah
0: kan. RM907,500. Banyak lah kat RM1,000,000.
1: Dekat RM1,000,000. Tak banyak mana pun. Dia kata dekat RM200,000. Mereka pergi 4-5 orang.
0: Lima orang mereka tu.
1: Bukan seorang RM200,000.
0: Betul-betul. Seorang RM50,000. Seorang RM50,000. RM40,000 kan macam tu.
1: Itulah. Itu cerita dia. Jadi, jangan kata di belah sana. Di belah sini pun makan...
0: Simpan resit tu.
1: Simpan. Tapi selalunya kalau kita bayar melalui QR tu, dia ada dah.
0: Betul-betul. Dia ada transaksi kan. Bayar kat kedai mana-mana.
1: Kadang-kadang bagus juga macam tu lah.
0: Betul kan? Tak ada duduk cara ketah. Tak tahu pergi mana.
1: Dia pergi ada kan. Okay, kamus lagu pagi ni. Seterusnya, yang nak dengar lagu ni, di sana meranti, di sini menunggu, Tunku Nahar.
0: Wow. Di sana hanya lama nanti. Sedihnya.
1: Sana menanti tuan-tuan. Sini menunggu.
0: Aduh tuan-tuan.
1: Ada satu lagi Sinun.
0: Tamak tuan-tuan.
1: Tambah lagi satu.

0: itu dia UKIS. Di sana Maranti,
1: nanti
0: di sini
1: menunggu. Buat macam mana? Macam tu lah.
0: Tunggu lah.
1: Jangan menunggu yang tak pasti.
0: Ya, ha. Macam buah yang tak gugur.
1: Kan? Buah durian tu tak luruh. Tak jadi apa tu?
0: Tak, yang heran dia tak jadi. Lepas tu elok main luruh masak, ada pula. Tak mana yang tak jadi.
1: Hak tu Mr. Ray. Kan Kak Cik kan?
0: Durian kampung lah pun di Langkawi luruh dah ni.
1: Luruh dah?
0: Selain daripada durian main daripada luak lah kan? Macam ni lah, pola segala mak Dato' Nek. Durian Langkawi pun luruh dah.
1: Itulah tu. Nek, ni luruh tu kan faham lah tu.
0: Baik. Kita nak putarkan lagu seterusnya yang disenaraikan oleh Baim.
1: Okey, Baim.
0: Baim nak dengar Ku Tunggu Jandah.
1: Aduh, Baim.
0: Sebelum tu nak ucap syabas tahniah dekat Hakim Denish.
1: Hakim Denish.
0: Yang Moto 3 tu.
1: Moto 3.
0: Ya.
1: Perlumbaan
0: Grand Prix di Catalunya.
1: Catalunya.
0: Ya, dikejutkan yang ketujuh. Dia satu masa kan.
1: Hebat tu.
0: Dia start pada apa nama pit ke 10. Kedudukan yang ke 10. Okey. Sampai satu masa tu elok round last dah. Pusingan yang terakhir dia duduk top 3, dia duduk mode 3.
1: Hebat.
0: Last corner tu orang potong, dia kata potong tangkuno.
1: Potong itu orang kata potong tangkuno.
0: Dia kata mode 7.
1: Itu mode 7.
0: Tapi nak abad semua orang ucap tahniah dekat dia.
1: Tak apa lah. Bagus lah juga nombor 3 betul.
0: Jangan duduk lumba kot jalan tu.
1: Tak mau, tak
0: balik sekolah duduk lumba, balik sekolah duduk lumba. Jangan.
1: Jangan tuan-tuan.
0: Masuk gelanggang.
1: Betul. Berani masuk gelanggang. Ya.

0: Okey, tak jauh dah. 12 minit lagi.
1: Tak jauh dah dah.
0: Tak jauh. 12 minit ke 10 pagi. Belum lagi ada berita semasa.
1: Tak jauh dah, tuan-tuan. Cuma lama lagi lah.
0: Okey.
1: Apa dia?
0: Lagu tak saat, ku tunggu janamu.
1: Allah.
0: Dia aku,
1: macam mana tu?
0: Aku, dia kalau bahasa Kedah jadi macam mana? Ni ku tunggu janamu pun lagu Indonesia.
1: Aku tunggu, malas nak sebut. Malas nak sebut.
0: Okey, kita putar lagu seterusnya. Kamu selagu pagi ini, lagu yang ada perkataan tunggu ataupun menunggu.
1: Ku menunggu. Pak Lung Mazrak.

0: Nokowi FM.
1: Okey, jap. Sampai di sini.
2: Nak habis dah?
1: Habis dah.
2: Ya Allah.
1: Dah hutang lagu yang terakhir.
2: Okey. Penyakit cinta eh.
1: Penyakit cinta?
2: Silap. Aku tunggu. Tunggu. Penyakit cinta.
1: Ya, lari jauh pergi mana penyakit cinta ni.
2: Aduh, berangan kuat sangat.
1: Penin lah.
2: Partner
1: pasal,
2: pun.
1: Pasal tak makan lagi kot.
2: Itulah Adam ni kata nasi. Mana pergi tak tahu. Dia pergi mana.
1: Dia bila tak makan lagi, otak dia tak boleh fikir pun. Kalau makan terlalu banyak pun, dia otak dia tak berfungsi juga. Dia
2: betul,
1: penuh.
2: Betul.
1: Overload.
2: Ni tak bersambung. Otak tak berhubung.
1: Otak.
2: Sehari bila dia berhubung tu dia... macam tu pula. Susah.
1: Dia kalau otak berhubung, bersambung, akal banyak pun dia ada juga.
2: Macam tu. Berlambuk.

0: Okey, pukul 10 pagi sekali lagi berita semasa yang akan disampaikan oleh siapa ni pagi ni?
1: Oleh Encik Pa.
0: Oh, Encik Pa. Daripada tanya ni apa nama
1: jiran.
0: Jiran ni lupa pergi mana lama tak nampak.
1: Jiran selalu sibuk.
0: Oh, sibuk no.
1: Dia ada projek.
0: Tidak boleh teka lah hari ni baju kalau apa.
1: Yes, dia busy sangat hari ni.
0: Dia abang. Kalau dia pakai baju kalau hak yang tu kalau oren dia nampak dia nampak macam
1: nampak segok ah.
0: Segok lah dia kata. Apa yang pasal nak dia kata?
1: Apa pasal tu?
0: Duh, apa tak pasal?
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Apa tak perasan? Aduh.
0: Tak pasal masa tak segok lah.
1: Tuh, aduh jangan begitu. Kesian beliau.

Alright, masih lagi mendengarkan kami di Langkau FM 104.8, 87.5. Sebentar lagi saya ada tetamu. Jom masuk IKN, Institute Craft Negara. Bersama dengan tetamu saya, dijadualkan sebentar lagi Cik Farina binti Darus, pengarah Komplek Craft Langkawi, dan Cik Vera Marcella Francis, pembantu pegawai latihan Craft Tangan Malaysia, graduan IKN bidang Craft Ceramic.

0: Alright, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkau FM 104.8, 87.5. Untuk edisi hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026, 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Seperti yang saya beritahu seawalnya, hari ini saya ada tetamu bersama dengan Cik Farina binti Darus, pengarah Kompleks Kraft Langkawi. Assalamualaikum Cik Farina, sihat ke?
1: Waalaikumsalam, sihat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lama dah di Langkawi?
1: Saya 2 tahun di Kompleks Kraft Langkawi dan saya pun rasa happy sebab ni first time bagi saya.
0: Ya, belum, itu lah. Ya. Belum pernah berjumpa lagi.
1: Belum berjumpa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi
0: di sini. Dan salam sejahtera untuk Cik Farina Marcella Francis, pembantu pegawai latihan Kraft Tangan Malaysia, graduan AKM bidang Kraft Ceramik. Selamat datang ke Konti Langkawi FM. Baik, hari ini tajuk kita ialah Jom Masuk IKN. IKN tu apa dia? Institut Kraft Negara. Boleh kongsi Puan Cik kongsikan secara ringkas mengenai Institut Kraft Negara IKN ni. Silakan.
1: Okay, untuk para pendengar semua, Institut Kraft Negara ni dia sekarang terletak di Rawang lah.
0: Okay,
1: pada peringkat awal, latihan kemahiran kraft dia sedangkan peringkat Kraft Malaysia Cawangan Sarawak, Cawangan di seluruh Malaysia lah, negeri, iaitu di berikut pengkursan lah bidang kraft, di bidang kraft, dan selepas itu kita kaji semula, kaji semula untuk cawangan di seluruh Malaysia lah, negeri, iaitu di berikut pengkursan lah bidang kraft, di bidang kraft, dan selepas itu kita kaji semula, kaji semula untuk kita menyeragam lah kursus-kursus sedia ada.

0: Alright, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkau FM 104.8 87.5 bersama dengan tetamu saya pagi ini, Cik Farina binti Darus, pengarah Komplek Craft Langkawi, dan juga Cik Vera Marcella Francis, pembantu pegawai latihan Craft Tangan Malaysia, bersama dalam topik kita Jom Masuk IKN. Baik, Cik Puan, apakah kemudahan yang disediakan kepada pelajar di IKN?
1: Okay, selepas pelajar meneruskan pelajaran di IKN, dia bukan sahaja dari segi kemahiran. Jadi kita sediakan pelbagai kemudahan, yang utaranya elang usaha hidup bulanan.
0: Ada
1: kan? Ya.
0: Oh, okey. Yang jadi, tu yang penting tu.
1: Ya, kemudahan asrama, makan, minum, peralatan ACT.
0: Mana kita tak ada duduk di luar, tak payah.
1: Ya, kita sediakan asrama. Jadi, sediakan makan, minum. Kita ada tempat rekreasi, riada, mak-mak ICT yang yang memang lengkap dengan kemudahan ICT.
0: Makan, minum pun bagi.
1: Ya, kita bagi, boleh kata everything lah. Kena masuk asrama tu. Dia boleh buat aktiviti apa selain pada belajar. Boleh juga aktiviti riada, rekreasi dan pelbagai aktiviti juga. Dia ada juga persatuan-persatuan, kita ada kelab-kelab yang di IKN, ya.
0: Selalunya kalau yang tadi Puan beritahu, kita kursus berapa lama? Yang paling lama sekali apa?
1: Kita ada peringkat diploma 3 tahun.
0: Diploma 3 tahun?
1: Ya, diploma. Okay. Dia ada peringkat sijil, diploma ataupun sijil kemahiran.
0: Yang paling tinggi sekali ada diploma lah.
1: Diploma lah. Lepas sijil craft tu, kalau dia belajar peringkat sijil di IKN, dia boleh sambung buat peringkat diploma di IKN juga.
0: Dia certain tempat dah yang melamarkan yang kos 3 tahun diploma ni?
1: 3 tahun kita ada di Institut Craft Negara Rawang lah.
0: Di Rawang saja.
1: Ya, di Rawang. Kita ada 6 bidang craft di sana.
0: Okay. Jadi, secara ringkas, laluan kerjaya kepada graduan IKN ni, adakah mereka nak bekerja dengan kraft tangan ataupun bekerja sendiri, macam mana?
1: Okay, kita dah buat satu kajian pada tahun 2025 di mana 90% graduan telah dalam laluan kerja yang sama, iaitu meneruskan, ada yang meneruskan pengajian di peringkat lebih tinggi, ada juga dalam pasaran kerjaya. Ada di antara yang kerjaya itu macam Cik Vera sendiri, dia sebagai penjawa awal lah di Kraft Tangan Malaysia, dan kita juga ada yang menjadi usahawan, yang jadi tenaga pengajar, yang menjadi pereka, pelbagai lagi lah. Jadi menunjukkan dia pencuai ini membuktikan kesanan lah, usaha di IKN untuk mereka graduan yang lebih kompeten lah, untuk memenuhi keperluan industri semasa.
0: Kraft Tangan ni kalau di Kedah, selain daripada Langkawi, di mana lagi?
1: Kita ada di Cawangan, Kedah, di Hutang Kampung.
0: Hutang Kampung, Alustak?
1: Ya, di Alustak. Di situ pun kita ada bengkel. Ada juga graduan IKN di situ. Antaranya dalam bidang seramik.
0: Kita sediakan
1: kemudahan bengkel di sana. Jadi dia berkarya di sana. Dan kita juga ada usahawan batik daripada graduan IKN juga.
0: Di Hutang Kampung juga?
1: Ya, di Hutang Kampung.
0: Mana kata kalau secara kasarnya, kita kata Kedah ada dua. Di tempat-tempat lain banyak lagi. Kalau dia nak bekerja dengan kraft tangan pun tak ada masalah.
1: Dia tak ada masalah jugalah. Jadi dia kan boleh meneruskan lah dia punya bidang kraft tu.
0: Okey, kita akan kembali lagi bersama dengan tetamu kita selepas lagu ini.

0: terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami pagi ini melalui ceria pagi untuk edisi 18 Mei 2026. Kita bersama dengan orang kuat Komplek Craft Langkawi dan seterusnya kita bersama dengan Cik Vira. Jadi boleh Cik Vira kongsikan secara ringkas sepanjang pengajian di IKN ni. Silakan.
1: Okey. Terlebih dahulu, selamat pagi semua. Saya merupakan graduan daripada Institut Craft Negara.
0: Okey.
1: Saya menamatkan pengajian diploma pada tahun 2020 hingga 2023.
0: Mm-hmm.
1: Selama 3 tahun dan mm-hmm. juga pada masa itu juga saya dianugerah sebagai pelajar terbaik
0: jurusan. Hui, hebat. Tahniah.
1: Bagi peringkat diploma lah.
0: Yeah,
1: selepas habis peringkat diploma saya melanjutkan pengajian di Institut Kerap Negara juga.
0: Okay.
1: Yaitu SKM.
0: Okay, okay,
1: pada okay. tahun 2023 hingga 2024.
0: Mm-hmm.
1: Dan saya juga dapat anugerah pelajar terbaik jurusan seni kraft seramik lah bagi SKM.
0: Kamu Sabah ke Sarawak?
1: Saya Sabah.
0: Sabah.
1: Okay. Saya Sabah.
0: Okey.
1: Okey. Sepanjang pengajian tu,
0: mm-hmm.
1: pengajian dekat sana, mm-hmm. selama 4 tahun setengah, okay. apa yang saya dapat adalah paling penting adalah disiplin.
0: Okey.
1: Disiplin dekat sana sepanjang pembelajaran.
0: Mm-hmm.
1: Okey. Saya mau cakap sepanjang saya melanjutkan pelajaran di sana,
0: mm-hmm.
1: kami tidak hanya fokus pada kemahiran saja.
0: Okay.
1: Dia ada akademik.
0: Mm-hmm.
1: Dia lebihkan pada akademik dan kemahiran.
0: Oh, akademik ni apa tu?
1: Akademik dia kami subjek dulu yang seingat saya ada keusahawanan berkaitan okay. seni kraf lah.
0: Oh.
1: Temadun.
0: Bukan ada matematik, sains semua tak ada tu.
1: Ada lah, dia berkaitan dengan seni.
0: Okey okey okey.
1: Berkaitan okay. dengan uh-huh. seni kraf lah.
0: Okey okey.
1: Kalau sepanjang saya belajar dekat sana, kemudahan semua ada.
0: Oh, okay,
1: lengkap okay. lah.
0: Mm-hmm.
1: Just macam saya datang sana untuk belajar saja.
0: Okay.
1: Kemudahan memang ada.
0: Mm-hmm.
1: Kami tidak kasih sedia,
0: mm-hmm.
1: tapi dorang yang kasih sedia macam tu.
0: Uh-huh, okay.
1: Kalau dari segi tenaga pengajar sana sangat menyokong each other lah.
0: Mm-hmm.
1: Macam saya dulu saya first time belajar datang dekat Semenanjung ni pada tahun 2020, yaitu
0: mm-hmm.
1: saya belajar dekat IKN.
0: Mm-hmm.
1: Time tu saya mula dari kosong lagi.
0: Mm-hmm.
1: Saya mula dari kosong. Saya tidak tahu apa itu seramik.
0: Yeah.
1: Jadi cikgu-cikgu dekat sana dia membimbing sampai kami dapat apa yang produk yang kami hasilkan lah.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Contoh.
0: Cik Vira, kalau boleh cerita sikit bila belajar sana tu, exam dia kan?
1: Oh, exam.
0: Exam dia, adakah dia menjawab soalan macam kita jawab soalan SPM ataupun dia secara praktikal dia?
1: Okay. Kalau dari segi akademik, memang jawab exam macam biasa.
0: Oh, ya?
1: Ya.
0: Oh.
1: Tapi kalau dari segi yang kami, kemahiran, dia setiap ujung semester dia ada assessment, penilaian
0: okay.
1: akhir.
0: Uh-huh.
1: So, di sana pelajar, dia menyediakan produk sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Lepas tu, penilaian dorang ceritakan apa yang produk apa yang kamu hasilkan lepas tu motif yeah. apa macam tu lah juga.
0: Oh, dia kena ada motif, kena
1: motif.
0: Kita kena explain dekat lecturer kita lah.
1: Betul.
0: Okay. Baik, galakan dan juga saranan Cik Vira untuk mereka yang ingin mencuburi bidang craft ni.
1: Saya ingin menggalakkan anak-anak muda dekat luar sana
0: mm-hmm.
1: supaya berani mencuburi bidang craft.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun jangan takut untuk mencoba, karena daripada tangan kreatif itulah lahir karya yang mampu berdiri megah dan dikenali.
0: Okay.
1: Macam tu.
0: Baik, kita kembali ke Cik Farina sebagai penutup lah kita katakan. Harapan Cik Farina kepada pendengar yang ingin melanjutkan pengajian di IKN ni.
2: okay, untuk makluman pendengar, IKN dia merupakan sebuah institusi TVET lah. Itu okay. Dia bawah dia bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEC. Dia berjaya lah membuat agenda meraihkan insan berkemahiran dan juga inilah berdaya saing dalam usaha kita untuk mengekalkan warisan khazanah kita ni dan juga pengukuhan jati diri bangsa dalam kalangan pelajar dan juga alumni lah. Saya juga berharap dengan usaha yang putusan ini dan pencapaian yang diraih ini lebih ramai belia di luar sana untuk menyertai memilih IKN sebagai destinasi pengajian. Itu mereka boleh melahirkan lebih ramai graduan yang berkualiti lah, yang mampu untuk menyumbang kepada industri kraf negara. Dan di kesempatan ini juga saya pun yang saya ingin memanfaatkan ruang dan peluang yang sedia ada ini bagi pelajar untuk nyaman pengajian di IKN bagi mencipta kejayaan pada masa depan lah. Itu sejajar dengan usaha kami Kaftan Malaysia untuk mengekalkan warisan dan pengukuhan jati diri bangsa dalam kalangan pelajar dan juga alumni. Pendengar boleh layari di portal IKN IKN Siri, iaitu di www.ikn.edu.my ataupun boleh hubungi kami di talian 0360915322. Dan untuk maklumat lanjut mengenai IKN dan sebab itu kita inilah jom masuk IKN.
0: Saya nak tambah sikit, intake dia bulan berapa?
2: Intake pada bulan Julai.
0: Julai? Yeah, setiap kita, tahun bulan Julai?
2: Ya, yeah, bulan Julai. Okay. Bulan Julai.
0: Bulan Julai.
2: Bulan Julai. Jadi kita masih lagi open lah untuk pengambilan.
0: Oh, maksudnya open lagi lah untuk tahun ni?
2: Ya, masih open lagi untuk tahun ni. Kita beri peluang kepada yang lepasan SPM baru-baru ni.
0: Dia sama ada lepasan SPM yang tahun lepas ataupun yang sebelum-sebelumnya boleh lah kan, sebab dia
2: sampai 35 tahun.
0: Sampai 35 tahun. Dia kalau paling tinggi selepas diploma ada lagi tak ada?
2: Dia boleh sambung di UPSI.
0: UPSI.
2: Kita ada mungkin sama dengan UPSI. Jadi boleh sambung baca UPSI dengan ada juga yang sama dengan USM, UITM, boleh juga dalam bidang kraf lah.
0: Oh, ada juga ya.
2: Macam di kita tahu di UPSI kan dia ada bidang-bidang tertentu untuk menjadi mungkin menjadi cikgu selepas itu, ada juga yang menjadi cikgu selepas itu.
0: Mungkin kecenderungan mereka ke sebelah tu.
2: Ya, tapi cikgu pada seni lah.
0: Seni lah.
2: Ya, pendidikan
0: seni visual kan. Seni. Oh, dia boleh juga ke
2: boleh, kita tu memang ada daripada.
0: Kalau degree berapa tahun pula? 3 tahun standard lah.
2: 2 tahun. Saya rasa UPSI 2 tahun. Dekat degree.
0: Sebab dia mengambil dia, kira diploma juga.
2: Ya, dia diploma. Dan kita ada MOU lah dengan UPSI.
0: Okey. Tadi apa nama cik ada beritahu allowance tadi. Elang berapa cik? Elang selalunya berapa?
2: Macam Cik Vera.
0: Cik Vera selalunya elang berapa je?
1: Elang setiap bulan 120.
0: Okay.
1: Sebab di kat sana kan sudah kena bagi makan.
0: Makan seribu kali?
1: 3 kali sehari.
0: 3 kali? Cukup lah tu.
1: Cukup. Sangat-sangat cukup.
0: kalau 5 kali terlebih pula ni. Itulah. Ni nak main belajar ke nak main makan? baik, nampaknya itu saja yang sempat kita bersama. Kalau untuk anda yang tak berapa clear berkenaan dengan jom masuk IKN ni, Cik Farina akan bersama lagi. Bila lagi?
2: Kita akan bersama lagi pada hari Jumaat ini. Kita akan berbincang bercakap berkenaan dengan kompleks kraf Langkawi, iaitu Carnival Kompleks Kraf.
0: Okey, nanti boleh selit-selit samalah cara nak masuk nak melayari laman sesawang apa boleh boleh selit-selit sekali lagi kan. Baik, itu saja Cik Farina dan juga Cik Vera, itu saja kita ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Langkawi FM untuk edisi hari ini 18 Mei 2026. Jumpa lagi.
2: Okay, terima kasih.

0: Cuaca mendung yang ni je.
1: Mendung kan dari pagi tadi. Tadi hujan lebat juga tau.
0: Okey lah. Mana kata dalam keadaan cuaca-cuaca yang macam ni. Apa yang makanan yang jauh order tadi apa dia?
1: Yang order tadi?
0: Yang order tadi.
1: Tadi Mak Arif tolong pergi beli.
0: Oh, iya kah?
1: Baguslah adik-adik kita ni.
0: Dia kalau kena sup-sup.
1: Itulah. Tu Mak Arif tadi beli sup carbonara.
0: Carbonara?
1: Sedap ke?
0: Main macam-macam lah.
1: Dia memang dia. Tu ada lagi ayam tu. Chicken apa tak tahu. Cordova. Macam tu lah.
0: Ada lagi?
1: Ada. Banyak dia beli hari ni.
0: Murah rezeki kita hari ni.
1: Terima kasih, Mak Dah.

0: Alright, sampai di penghujungnya untuk edisi hari ini 18 Mei 2026 1 Zulhijjah. Esok soal kami ada lagi. Jangan dengan kecoh.
1: Jangan, saya tak kecoh. Nantikan kekecohan itu.
0: Baik, sebelum mengundur diri di udara, sedikit kata untuk hari ini.
1: Silakan.
0: Kita diciptakan bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk jadi berguna.
1: Okey, amin.
0: Selepas ini, kita ekspedisi kita ialah mencari pucuk apa tadi?
1: Pucuk paku.
0: Pucuk paku
1: untuk kita buat batu.
0: Pucuk paku untuk kita buat umai.
1: Rabu ikan.
0: Ya, yang Sabah ke Sarawak tu?
1: Sarawak. Ya.
0: Dandan bila sebut umai dandan pedih perut tuan-tuan.
1: Aduh, asam limau bau terus tuan-tuan. Jumpa lagi tuan-tuan.
0: Jumpa lagi esok pagi.
1: Assalamualaikum tuan-tuan.

0: Rains.
1: Langkawi FM.
2: Setiap artifak menyimpan 1001 cerita dari sejarah, budaya hinggalah kewarisan nenek moyang. Semuanya terpelihara di muzium. Jom semua warga negara Malaysia lawati 19 muzium secara percuma di seluruh negara sempena Hari Muzium Antarabangsa 18 Mei 2026 hari Isnin pukul 9 pagi hingga 5 petang. Antara lokasi di negeri Kedah ialah Muzium Arkeologi Lembah Bujang dan Muzium Kota Kuala Kedah. Marilah bersama menghayati nilai sejarah dan menghargai khazanah negara. Muzium bukan sekadar tempat menyimpan barang lama, tetapi jambatan yang menghubungkan masa lalu dengan generasi hari ini. Selamat Hari Muzium Antarabangsa 2026. Muzium sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah.
1: Langkawi FM.

0: Bird Watching in Gunung Raya 104.8 Radio Malaysia Langkawi FM. Tweet tweet.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: Activate on 104.8, 11 to 3 every day. Activate on 104.8.
3: Activate on 104.8.
4: On 104.8.
5: Activate on 104.8.
6: Activate on 104.8.
7: Activate on 104.8.
8: Activate on 104.8. 11 to 3 every day.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: it said forever, now I drive alone past your street.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM. Setiap artifak menyimpan 1001 cerita, dari sejarah, budaya hinggalah kewarisan nenek moyang, semuanya terpelihara di muzium. Jom semua warga negara Malaysia lawati 19 muzium secara percuma di seluruh negara sempena Hari Muzium Antarabangsa 18 Mei 2026 hari Isnin pukul 9 pagi hingga 5 petang. Antara lokasi di negeri Kedah ialah Muzium Arkeologi Lembah Bujang dan Muzium Kota Kuala Kedah. Marilah bersama menghayati nilai sejarah dan menghargai khazanah negara. Muzium bukan sekadar tempat menyimpan barang lama, tetapi jambatan yang menghubungkan masa lalu dengan generasi hari ini. Selamat Hari Muzium Antarabangsa 2026. Muzium sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah.
3: Activate.

Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Selamat petang di Kedah Darul Aman, Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Hari ini ekspresi 18 Mei 2026 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Salam 1 Zulhijjah. Okey, hari ini Cici teman anda sehingga pukul 7 malam daripada pukul 3 petang. Terima kasih pada rakan penyampai Halina Kajamaidin yang telah teman anda daripada pukul 11 pagi tadi sampai pukul 3. Okey. Juga terima kasih pada anda yang sentiasa mendengarkan kami di mana jua anda berada kan. Menerusi platform mana pun sama ada menerusi frekuensi kami 104.8 ataupun anda juga dengarkan kami di RTM Klik ke kan. Hak ada radio, buat cara radio. Hak ada guna telefon, buat cara guna telefon. Apa pun, terima kasih sangat-sangat. Kami hargai di atas sokongan anda kan. Tanpa anda, siapalah kami yang nak dengar Cici duk bercakap sorang-sorang ni kan. Nasib baik anda ada dah jadi pendengar. Okey, terima kasih. Okey, terus layan Langkawi FM walaupun di mana jua anda berada. Ini dia Lembayan Tari, Wani Hasrita. Hello.

saat berderai jatuh, titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kali itulah bermulanya sejarah agung, erti sebuah pengorbanan. Kami di Langkawi FM mengucapkan salam adat-adat. Maaf Zahir Fatin.

0: ekspresi.
1: Ya, anda bolehlah ke kawasan yang terdekat dengan anda kalau kita ni di pemandangan indah kan. Ha, nak pergi tengok apa orang kata anak bulan Zulhijjah. Ah, bolehlah ataupun kalau hak tak rajin tu duduk rumah, kita tunggu penyimpan moho besar raja-raja umumkan, okey? Baik, saya nak berkongsi ni dia berkenaan juga berkenaan dengan Hari Raya Aidiladha yang mana agung berkenan kurnia 100 lembu bagi ibadah korban. Ya, di Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan 100 ekor lembu bagi penyertaan ibadah korban sunat peribadi bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Yang mana menurut hantaran di laman Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh Pegawai Agama Istana Negara Datuk Munir Muhammad Saleh di Istana Negara hari ini. Dan bagi menyempurna gunakan ibadah berkenaan, Sultan Ibrahim berkenan mewakilkan kepada urus setia pelaksana korban Istana Negara untuk melaksanakan ibadah korban bagi pihak Seri Paduka Baginda. Yang di-Pertua Agong juga menitahkan supaya daging korban diagihkan kepada kaki tangan Istana Negara, golongan Asnaf dan juga B40. Itu dia berkenaan dengan ibadah korban yang tak berapa hari lagi. Kan nak tiba masanya. Kan mungkin dah ada yang akan balik kampung kan, tak lama lagi kan. Dan juga anak-anak perantau Langkawi sendiri nak balik Langkawi. InsyaAllah kan kita doakan. Semoga dipermudahkanlah segala urusan kita semua.

0: على هاي نوليلا.
1: Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda, dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu. Langkawi
2: FM. Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Setiap artifak menyimpan 1001 cerita dari sejarah, budaya hinggalah kewarisan nenek moyang. Semuanya terpelihara di muzium. Jom semua warga negara Malaysia lawati 19 muzium secara percuma di seluruh negara sempena Hari Muzium Antarabangsa 18 Mei 2026 hari Isnin pukul 9 pagi hingga 5 petang. Antara lokasi di negeri Kedah ialah Muzium Arkeologi Lembah Bujang dan Muzium Kota Kuala Kedah. Marilah bersama menghayati nilai sejarah dan menghargai khazanah negara. Muzium bukan sekadar tempat menyimpan barang lama, tetapi jambatan yang menghubungkan masa lalu dengan generasi hari ini. Selamat Hari Muzium Antarabangsa 2026. Muzium sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah.
1: Nokowi FM.
2: Langkawi FM, 3.45 minit petang. Kali kepada anda yang berada berdekatan dengan Kuala Kedah ke Muzium Kota Kuala Kedah, bolehlah berkunjung secara percuma hari ini sahaja 18 Mei 2026 hari Isnin sehingga pukul 5 petang. Ada masa lagi, okey? Ada masa lagi. Hak mana duduk kat sana, kan? Bolehlah berkunjung ke muzium yang terdekat dengan anda sempena dengan hari Muzium Antarabangsa 2026. Boleh berkunjung ke mana-mana muzium untuk kita tengok. Sebelum ni mungkin kan kita tengok ada muzium tapi tak pernah rasa nak pi, tak pernah rasa nak masuk, kan? Apa kata hari ni, kan, ada peluang boleh masuk secara percuma, kan? Hak mana tengah lapang, bolehlah pergi tengok apa yang sebenarnya anda boleh dapatkan di sana. Okey, banyak sebenarnya, kan, kisah-kisah menarik yang mungkin kita tak tahu. Boleh tambah ilmu pengetahuan, kan, untuk yang berkunjung ke muzium. Ada orang dia memang terapi, rasa nak pergi muzium. Ke mana-mana dia pergi bercuti. Kalau orang kalau pergi bercuti di Kuala Lumpur ke di negeri Pahang ke Kelantan ke, kan, ada orang dia tak higau lah. Aha, muzium ke apa ke ikut suka lah, dia kata. Tapi ada orang memang jiwa dia berada di muzium. Jadi kok mana-mana pergilah, di tempat mana akan berkunjung ke muzium. Orang yang macam ni banyak ilmu pengetahuan, percayalah. Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk berkunjung ke muzium-muzium terdekat dengan anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kebaikan buat kita semua sepanjang hari ini, insya-Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dihormati, dalam ramai-ramai manusia di atas muka bumi ini, yang paling mustajab doanya adalah doa para anbiya. Seperti mana doa Nabi Adam alaihissalam bila mana baginda dikeluarkan dari syurga memohon keampunan atas kesilapan yang dilakukan, Allah perkenankan doa baginda. Seperti mana pula doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kefahaman kepadanya dalam urusan agama dan ajarkannya ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Maka Allah perkenankan doa Nabi dengan menjadikan Ibnu Abbas seorang sahabat yang sangat hebat dalam ilmu agama dan mentakwil Al-Quran. Sahabat-sahabat, Nabi SAW sudah tidak ada bersama dengan kita untuk mendoakan kita. Namun begitu, masih ada beberapa golongan atau individu di sekeliling kita yang doanya sangat dekat dan sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah mereka? Baiklah. Yang pertama, seorang anak yang berbakti kepada kedua ibu bapanya. Pernah tak kita dengar nama Uwais Al-Qarni? Ha, kata Nabi, Uwais ni tidak dikenali oleh penduduk bumi tapi sangat terkenal oleh penduduk langit. Baktinya kepada ibunya sangat hebat sehingga kan Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Sayyidina Umar untuk meminta Uwais berdoa jika bertemu dengannya sebab doanya sangat mustajab. Di dalam sepotong hadis Nabi SAW yang lain, baginda telah bersabda, tiga doa yang mustajab tanpa syak lagi. Doa orang yang dizalimi, doa orang musafir dan doa bapa kepada anak-anaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Menurut hadis ini, ada tiga golongan yang mustajab doanya. Yang pertama adalah doa orang yang dizalimi. Yang keduanya adalah doa orang yang sedang bermusafir. Sebab itulah, bila kita sedang bermusafir ni, elakkanlah dari berkata yang buruk-buruk, tetapi perbanyakkanlah berdoa yang baik-baik. Dan yang ketiganya adalah doa seorang bapa kepada anaknya. Wahai ayah, lepas solat tu, apa kata kita luangkan sedikit masa untuk doakan anak-anak kita. Doakan keselamatan dan kejayaan mereka dunia dan akhirat. Selain itu, memiliki anak-anak yang baik dan soleh juga merupakan suatu keberuntungan bagi ibu ayah. Sebab doa mereka bukan hanya mustajab sewaktu mana kita masih hidup sahaja, bahkan berkekalan walau kita sudah meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, apabila mati seorang manusia, terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan, segala apa yang kita pinta dan doakan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sekadar itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Johari. Lokawi FM.

Ya, Cici masih lagi di sini untuk jam yang kedua ekspresi hari ini 18 Mei 2026 bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Salam 1 Zulhijjah. 4:15 minit petang waktu sekarang, dan untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar hari ini akan masuk pada pukul 4:41 bagi daerah Langkawi. Baik, saya nak kongsikan juga dengan anda, ini semua berkenaan dengan orang kata virus lah kan. Tak semua virus akan jadi pandemik seterusnya. Wabak virus kan, orang kata apa yang selalu, kalau dulu COVID kan, memang dah jadi pandemik lah sekarang ni kan. Kalau sekarang ni tengah duk kata hantar virus apa semua tu kan, kena fahamlah juga kan, tak semua wabak virus ni akan jadi pandemik, dan tak perlulah mengundang kebimbangan dalam masyarakat. Orang kata tak semua benda lah kan. Kalau COVID tu mungkinlah meninggalkan kesan kepada kita semua, seluruh dunia sebenarnya kan. Bukanlah di Malaysia sahaja, okay? Tapi setiap kali muncul berita wabak dari luar negara, sama ada ikutlah negara-negara mana kan, akan ada kebimbangan kan bahawa sejarah mungkin berulang. Namun dalam bidang virologi, tak semua virus mempunyai keupayaan yang sama untuk mencetus pandemik. Jadi sebagai masyarakat yang bijak, usahlah kita menimbulkan panik dalam kalangan orang ramai kan, membuat cakap-cakap yang tidak sahih kan, mengundang kepada orang kata apa, susah hati kalau orang-orang nak raya ni, semua jadi takut, jadi pelik-pelik lah kan, jadi macam nak pergi raya ke tak, takut kan. Sebab apa takut? Virus-virus yang yang kita tak nampak, betul lah kan. Memang kita kena berjaga-jaga dengan semua virus dan kuman di mana-mana sahaja ada. Walaupun sekarang ni pun kita duduk di rumah tu pun ada juga kan, kuman-kuman apa semua. Yang penting kita pandai jaga. Orang katakan kalau batuk, tutup mulut kan. Kalau kata rasa ada simptom-simptom yang tidak baik, teruslah buat pemeriksaan. Jangan duduk biar lama-lama. Okey? Pada anda yang sedang mendengarkan Cici ketika ini, terima kasih diucapkan dan terus layan kami di Langkawi FM.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الحمد لله muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah ini salah satu benda yang sangat-sangatlah penting. Takwa, takut kepada Allah sangatlah penting. Orang yang beriman tidak bertakut kepada Allah, jadi akan jadi masalah. Tapi orang yang beriman dan lagi bertakwa kepada Allah akan berjaya insya-Allah. Tapi takwa yang lagu mana? Takwa yang kesederhanaan. Nah, takwa yang bersederhana. Nah, sederhana maksudnya apabila kita dapat ujian daripada Allah, kita rasa, ya Allah, tolonglah aku. Nah, selesaikanlah ujianku dengan secepat yang mungkin. Sederhanakan. Nah, sabar. Nah, sabar. Jangan kita gelabah. Jangan kita salah menyalahi antara satu sama lain. Lebih-lebih parah lagi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita menyalahi takdir Allah. Nah, kenapa aku yang diuji? Kenapa bukan orang lain yang diuji? Kenapa Allah Ta'ala uji aku? Kenapa orang lain tak kena uji? Jangan fikir aku tu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Bila mana kita takwa kepada Allah, kita takut, sederhanakan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala uji kita, Allah Ta'ala berikan ujian, itu tanda Allah sayang kita. Bukan Allah Ta'ala nak biar kita. Bila mana Allah Ta'ala uji, kita ini sentiasa akan mengingat kepada Allah. Maknanya jelas dekat situ, kita ini perlukan kepada Allah walau bagaimana keadaan sekalipun. Hang senang ke, hang susah ke, hang sakit ke, hang sehat ke, semua kita perlu kepada Allah. Tuan-tuan, jangan kita lupa. Jadi apa kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa, Allah Ta'ala akan berikan kemudahan. Tuan-tuan, bila takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan buka bermacam-macam jalan kemudahan dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, takutlah kepada Allah. Allah Ta'ala akan berikan bermacam-macam kemudahan, penyelesaian dan sebagainya. Semua Allah Ta'ala akan buka. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, tinggal perintah Allah, buat pilah apa sekalipun, akan jadi susah, akan jadi payah. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan masuk dalam golongan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tepat pukul 4.41 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

PMR, UU Pisah Peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM. Ekspresi Kenangan.
1: Ya, Ekspresi Kenangan di Langkawi FM. Selamat petang, jam yang ketiga untuk Ekspresi. Hari ini 18 Mei 2026 bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Cici teman anda hari ini sehingga pukul 7 malam. Baik, jam yang ketiga seperti biasa bermula waktu ini hingga pukul 7 malam. Sat lagi kita layan lagu-lagu lama kan. Aha. Lagu yang menggamit memori pastinya Ekspresi dan Kenangan. Dan pukul 5.30 minit petang kita ada Langkawi sana sini. Pastinya berita-berita yang berkaitan dengan Langkawi. Apa yang telah berlaku, sedang berlaku mahupun bakal berlaku di Pulau Langkawi sahaja. Okay? Dan anda kalau ada program-program yang tidak melibatkan keuntungan, nak kami hebahkan kepada orang ramai, bolehlah WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. Okay? Kita mulakan Ekspresi Kenangan kita hari ini dengan Mahakarya Cinta Faizal Tahir. Layan terus.

Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Halo, halo, halo. Cici di sini. Teman anda sehingga pukul 7 malam daripada pukul 3 petang tadi. Pukul 5.30 minit waktu sekarang kan. Dan tibalah masanya untuk langkawi sana sini yang mana berkenaan dengan sidang Komander Askar Watania SKAW yang ke-39 berlangsung di Langkawi dari 13 hingga 15 Mei. Baru-baru ini merupakan platform strategi yang menghimpunkan kepimpinan tertinggi Pasukan Simpanan Tentera Darat Malaysia bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara, khususnya dalam aspek latihan, pengurusan sumber manusia, logistik, pentadbiran dan keupayaan operasi pasukan. Yang mana sidang kali ini dipengerusikan timbalan dan Panglima Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad dan juga timbalan pengurusi asisten Ketua Staf Pasukan Simpanan Major General Datuk Muhammad Razif C. Ahmad. Dan ya, bersempena dengan sidang komander itu juga kan, baru-baru ini acara fun run sejauh 5 km turut diadakan di Pantai Tengah yang kami diwawa kepada anda berkenaan dengan penutupan jalan itulah kan. Yang mana disempurnakan oleh Tuanku Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Almar Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin merangkap Komander Regimen 513 Askar Watania. Baik, itu berkenaan dengan Langkawi sana sini hari ini, sidang Komander Askar Watania ke-39 yang berlangsung di Langkawi baru-baru ini. Terima kasih memilih Langkawi sebagai destinasi penganjuran anda. Terus layan Langkawi FM, ekspresi dan kenangan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashika Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kedah memaklumkan paras air padang besar hari ini dan esok dijangka mencecah sehingga 2.9 meter. Antara lokasi terlibat ialah Teluk Ewa dan Kuah di Langkawi serta Pelabuhan Kuala Kedah. Menurut JPS, sekiranya fenomena air pasang besar berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang, risiko banjir di kawasan rendah serta pesisir pantai adalah lebih tinggi. Antara kawasan yang berisiko terjejas termasuk JT Kuala Kedah, JT Nelayan Seberang Kota, Taman Seri Putra dan Taman Seri Pantai di daerah Kota Star. Berita seterusnya, JPG Kedah akan mengadakan operasi khas sempena perayaan Hari Raya Aidiladha HRAA bermula 24 hingga 31 Mei 2026 bagi meminimumkan kadar kemalangan dan kematian akibat nahas jalan raya. Menurut pengarah JPJ Kedah, Steve Van Luther, dalam masa yang sama, JPJ Kedah turut memperhebat pelaksanaan op overloading dan op perang yang bermula Julai tahun lalu. Operasi ini memberi fokus kepada kenderaan perdagangan dan operasi kenderaan berat yang melakukan kesalahan lebih muatan, kesalahan teknikal serta ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat permit dan keselamatan jalan raya.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, paras air di tiga empangan Selian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA meningkat setakat semalam susulan hujan serta pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA. Bahagian Pengurusan Empangan dan Sumber Air MADA dalam kenyataan berkata peningkatan direkodkan di empangan Pedu, Muda dan Ahni. Katanya empangan Pedu mencatatkan peningkatan 0.03% kepada 41.47% berbanding hari sebelumnya. Empangan Muda meningkat lebih ketara iaitu 1.2% kepada 15.5%, manakala empangan Ahni meningkat kepada 0.06% kepada 51.58%. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Yeah, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak. Fandi nak warna putih.
1: Dia ni Fandi, autism.
3: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
1: Dilatih? InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolaklah tawaran haji tu.
3: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz. Fandi!
4: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.

Baik, pukul 6.25 minit petang, jam yang terakhir untuk ekspresi hari ini 18 Mei 2026, 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari ini ramalan cuaca bagi daerah Langkawi, kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia, petang sebelah petang ni ada ribut petir di kebanyakan tempat. Namun begitu, di Kuah kan, waktu sekarang di luar kaca jendela Langkawi FM ni nampak terang lah, ada matahari lagi kan. Mana kata tak hujan lah kat sini. Kat sebelah Ewa ke kan, dekat sebelah China ke, Allahuakbar. Mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan kami kan. Bolehlah WhatsApp Cici di talian 011-5622-1048. Okay. Malam ni tak ada hujan. Okay. Untuk Langkawi, manakala suhu kita di sini hari ni minimum 26 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius. Baik, petang-petang ni kan, biasalah kan, kalau waktu-waktu begini biasanya cair kopi lah kan, untuk kita nak tenangkan jiwa. Gitu betul ke, menenangkan jiwa? Tak apa, saya nak cerita pasal kopi lah kan waktu ni. Mak ada kata, lah ni, kopi cerminkan gaya hidup. Bukan, bukan pula dah, memang menjadi pilihan generasi muda. Betul ke betul? Kan, kalau kita tengok di media sosial lah ni pun, trend kan. Macam dah jadi satu trend kan. Budak-budak seawal remaja pun dah start minum kopi. Spanish latte satu, gitu. Ataupun Ashaken double espresso satu. Kan, macam-macam namanya. Pandai budak-budak learning, you know. Kopi bukan lagi sekadar minuman untuk memulakan hari, okay. Sebaliknya, semakin menjadi trend gaya hidup generasi muda dalam mencari ruang rehat, berekspresi bersama dengan cici petang-petang ni. Juga menikmati detik-detik santai, kan. Trend kopi kini dilihat semakin mendapat tempat selari dengan perubahan cara masyarakat menikmati minuman itu. Jika dulu kopi lebih sinonim dengan rutin harian, lah ni berkait rapat dengan pengalaman, termasuklah budaya coffee hopping, serta masa bersendirian lebih pribadi. Makna kata lah ni, orang nak me time, dia tak menyicah dah apa. Dia tak ada dah gosip-gosip apa. Dia pergi, kafe mana sekarang? Jom lepak kopi. Gitu. Jom ngopi, jom. Kan. Lah ni ngopi. Seronok mereka ni. Suka ke kopi-kopi? Sama ada menikmati latte ice americano ataupun mencuba campuran baharu matcha strawberry. Gitu. Kopi kini menjadi medium untuk mencipta pengalaman yang lebih pribadi. Konsep law ni sama kan, orang kata apa, comel dia punya susu atau kedai, mencipta konsep kemewahan kecil yang memberikan ketenangan kepada mereka yang mungkin sibuk dengan rutin harian kan. Pelajar-pelajar pun minum kopi law ni, tahu. Ampun, ingat lagu mana. Tapi kopi-kopi

0: Dans la go reggae, Hayate, yeah.
1: Ekspresi kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam bermula Januari ini di Langkawi FM.

Satu panggilan, satu pengabdian, satu pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha dari kami di Langkawi FM. Maaf, Zahir dan

0: Kami
1: Law 88.
0: Terus kami mendengar Radio Malaysia dan KWFM di 104.8.
1: Ya untukmu.
2: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
3: Ish, macam-macam lah mereka ni duk share cerita tu lah, cerita ni lah. Hak mana satu ni? Hak ni kata lain, hak tu kata lain. Eh, pening.
4: Amboi, Rocky. Apa yang hang duk beletak tu? Sampai herot-herot habis mulut serupa orang kena strok.
3: Ni ho, Nelly. Hang tengok berita ni. Pening aku. Mana satu nak percaya? Gambar sama, tapi info berbeza.
4: Apa susah? Hang tengok je lah ke RTM. Confirm sahih. Dok pun, hang boleh cek kat sebenarnya Dok Mai.
3: Hah? Sebenarnya Dok Mai? Apa tu?
4: Portal sebenarnya Dok Mai. Hang dengar ni. Sebuah pusat senti untuk rakyat Malaysia nak semak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Yang kita terima secara dalam talian, contoh melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang, macam-macam lagi lah.
3: Oh, macam tu kah? Wih, bagus juga no.
4: Tahu tak apa. Dengan adanya portal ni, gejala penularan berita palsu dalam talian yang boleh bagi kesan kepada masyarakat dan negara kita dapat ditangani dengan berkesan. Macam syarah pula aku.
3: Wah, lain macam hang ni. Jadi lepas ni bolehlah aku cek dulu kesahihan apa-apa berita yang aku dapat kan?
4: Betul itu Rocky. Bukan tu saja. Depo pun ada chatbot sebenarnya Dok Mai atau dikenali sebagai Artificial Intelligence Fact Check Assistant ataupun AIFAR. Bukan ke Pen Mat Syazwan tu yang boleh ubah landscape informasi dan juga menangani maklumat salah. Chatbot sebenarnya Dok Mai diterajui oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC yang tawarkan perkhidmatan ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil pun ada. Nak pastikan capaian meluas kepada pelbagai kumpulan pengguna.
3: Tu dia Tapi kan, memanglah banyak benda baru aku dapat hari ni. Wah, bolehlah membantu aku lepas ni.
4: Boleh Rocky, tak susah pun. Platform sebenarnya Dok Mai ni mesra pengguna dan boleh diakses 24 jam.
3: Hah? Apa? 24 jam? Lepas ni senanglah aku nak dapatkan maklumat sahih dengan lebih pantas dan mudah. Kan, Nelly?
4: Sebenarnya Dok Mai kan ada. Klik je.
2: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
5: Ya, itu dia. Tak pasti jangan kongsi apa-apa jua kan. Kesimpulannya, kalau anda tak tahu berita tu sahih ataupun tidak, boleh semak di laman sesawang sebenarnya .my. Baik, pukul 6.50 minit petang kan. Waktu orang kata genting puncak cici untuk tutup tirai langkah FM hari ini. Berbaki lagi 10 minit untuk kita layan lagu ekspresi dan kenangan. Saya nak kongsikan kepada anda, ini dia antibiotik bukan untuk semua sakit. Anda pernah dengar ada kalau macam anak ke isteri ke suami kita demamkan, mesti ada orang kata awak tapi klinik tu minta lah antibiotik dengan doktor tu. Dia kata minta, jangan duk segan nak minta. Dia kata macam tu. Anda kena tahu, bila sakit, doktor tak bagi terus antibiotik. Pasal apa? Sebab bukan semua sakit memerlukan antibiotik, okay? Ramai orang pikir kan, bila demam, batuk, semua sakit tekak sikit, antibiotik adalah tanda rawatan yang lebih kuat lah kononnya kan. Seolah-olah kalau dapat antibiotik tu, terus segar bugar. Jadi rawatan tu tak cukup, tak perlu katanya. Hakikatnya, banyak penyakit biasa pada peringkat awal berpunca daripada virus. Antibiotik ni tidak boleh membunuh virus. Jadi kalau ambil antibiotik diberi tanpa sebab yang betul, ia bukan mempercepat kan sembuh. Okey, dia tak menyembuhkan dengan cepat pun. Okey, doktor biasanya akan nilai dululah keadaan pesakit bagaimana. Ada sakit yang cukup dengan rehat, minum tambah air, ubat demam, apa orang kata untuk kurangkan simptom dan juga pemantauan. Okey, bila gejala makin teruk, berlarutan atau ada tanda jangkitan bakteria, barulah doktor tu bagi antibiotik. Okey, jadi jangan salahkan doktor pasal apa anak saya demam ni. Doktor tak bagi antibiotik kat anak saya pasal apa. Pelik. Macam tu kan ada juga kan. Sebenarnya kena faham juga antibiotik ni bukan untuk semua sakit, okey. Doktor sedang orang kata elakkan antibiotik digunakan secara salah. Doktor ni dia belajar, dia bukannya ikut suka dia merasa nak bagilah kat makcik ni, tak maulah kat makcik. Macam tu, dia bukan pilih kasih, tak ada istilah bias dalam kedoktoran, okey. Semua doktor diajar untuk menyelamatkan, menyembuhkan, merawat pesakit dengan betul, okey. Jadi jangan duk orang kata marah-marah doktor tak tahuan lah. Depa tahu lah kerja depa, okey. Ada orang ni sikit-sikit nak sispa kan. Sikit-sikit nak sispa tak boleh juga kan. Kita kena ambil tahu kita pun mungkin kita tak ada ilmu dari segi situ, apa bahagian situ, bagi depa yang ada ilmu buat. Kita tak ada ilmu, kita duduk diam-diam. Sebab kita salah langkah, kita yang menerima risikonya. Kadang-kadang rawatan terbaik bukan ubat paling kuat, tapi ubat yang paling tepat adalah punca sebenar untuk tahu sakit kita. Okey? Jangan mudah sikit-sikit peminta antibiotik. Sikit-sikit peminta antibiotik, dapatkan rawatan yang betul. Sekian daripada Dr. Cici. Dah lah, okey. Sampai situ dulu lah, no. Cici nak membebel hari ni. Oh, bebel gitu. Minta maaf lah, no, kalau ada salah silap sepanjang saya bersiaran hari ni. Saya apa bersama dengan penolong jurutera Siti Fatimah yang ayu. Tadi lagu dia muncul hampa. Siti Fatimah, gadis ayu, kata Mawi. Okey, mohon maaf segala salah silap kami sepanjang bertugas hari ini daripada pukul 6 pagi tadi bersama dengan AA Ain dan juga Halina. Lepas tu bersama dengan Cici, kan? Okey, terima kasih kerana memilih Langkawi FM menjadi teman anda sehari-hari. Kita jumpa di lain hari. Assalamualaikum. Bye-bye. Ha, hari ni waktu maghrib masuk pada pukul 7.32 minit malam. Assalamualaikum.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
3: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam.
4: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang yang memandu. Hati-hati memandu ketika ini. Kalau di Kuala Lumpur, saya rasa cerah. Mm-hmm. Alhamdulillah, cuaca tak hujan hari ini. Jadi untuk anda, berhati-hatilah. Moga selamat sampai tempat yang dituju nanti. Ya,
5: ya, kita dah pun memasuki bulan Zulhijjah. Ya. Mm-hmm. Dan hari ini juga merupakan satu Zulhijjah. Mm-hmm. Jadi sama-sama kita rebut peluang. Betul 10 ya. Hari awal Zulhijjah dari 1 hingga 10 hari bulan. Mm-hmm. Rebut ganjaran yang dijanjikan Allah SWT. Kerana katanya tiada hari-hari di mana amalan soleh lebih dicintai Allah melebihi 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah ini. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Betul, Lin. Kalau ada anda yang nak berkorban, jadi anda untuk bermula hari inilah ya. Mm-mm. Makruh untuk anda potong kuku dan bulu bagi yang ingin berkorban. Dan larangan ini berterusanlah hingga haiwan korban nanti disembelih pada 10, 11, 12 ataupun 13 Zulhijjah nanti ya.
5: Ya, betul. Mm. Selain itu juga, antara tips untuk kita sama-sama istiqamah dalam 10 hari ini kan, Zura. Kita tidak disarankan untuk melakukan terlalu banyak sampai kita penat dan terus meninggalkannya. Kemudian kita buat sedikit demi sedikit, tetapi istiqamah, banyakkan berdoa, berzikir, ya, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada mereka yang berkemampuan yang tidak dapat menunaikan ibadah haji, buatlah ibadah kurban di Malaysia dalam negara kita, ya.
4: Jadi kalau anda orang kata larat juga nanti Lin, 9 Zulhijjah nanti jangan lupa hari Arafah nanti. Kita boleh puasa nanti orang ramai sebabnya hari itu hari mustajab doa dan Lin.
5: Betul.
4: Dan kita boleh orang kata minta lah apa kita nak minta waktu itu.
5: Dan sekarang ni terbuka. Betul, dan sekarang ni sebenarnya hari ini, bermula hari ini, ramai yang dah mula berpuasa. Sehinggalah sebelum hari raya Aidiladha nanti,
4: Zulhijjah nanti lah ya.
5: Zulhijjah nanti. Jadi banyakkan berdoa. Ya, bukan untuk diri kita, Zura. Kita doakan untuk keseluruhan umat Islam.
4: Betul.
5: Di negara-negara yang bergolak dengan peperangan dan sebagainya. Mudah-mudahan diberikan kemenangan ya.
4: Betul.
5: Dan keamanan juga untuk negara kita di Malaysia ni lah.
4: Baik-baik. Dan nanti maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini pada pukul 7.20 malam. Untuk anda semua, layan terus
5: geng Kakak Petang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan. Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Dan illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan. Bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit. Kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong, kan. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Demi masa, manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita, dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 96 hingga 99.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Demi sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan dapati mereka itu seloba-loba manusia kepada hidup yang lanjut masanya, dan lobanya mereka kepada hidup itu melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup 1,000 tahun. Padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya dari azab yang disediakan oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan.

musuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman.

Sesiapa memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan diseksa oleh Allah kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.

0: Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, ayat-ayat keterangan yang jelas, yakni Al-Quran, dan tidak ada yang akan mengingkarinya, melainkan orang-orang yang fasik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Kilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di National FM.
1: Baiklah Lin, kita dah sampai ke hujung hari ini Lin untuk geng Kakak Petang. Hari ini kita bersama 4 jam juga Lin. Hampir 4 jam. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Ijad. Ijad lah. Terima kasih untuk anda lah yang mendengarkan kami. Kita tak tukar siaran daripada pukul 4 sampai ke pukul nak hampir ke pukul 8 malam ini ya.
2: Betul. Dan kepada anda yang sentiasa menghubungi kami, menghantar voice note ya untuk luahan Kakak Abang. Kalau tak berpeluang suara anda didengari hari ini, kita ada Isnin sampai Jumaat. Sekali lagi kami nak wawarkan nombornya untuk anda hantar voice note anda 011-2120-2369.
1: Kita boleh turut sama-sama lah kan.
2: Boleh.
1: Pandangan anda. Kami nak dengar juga kan pengalaman anda kan. Mungkin zaman esok cerita apa Lin? Tak apa, nanti esok lah.
2: Nanti esok kita umumkan.
1: Umumkan
2: sebab
1: esok.
2: Saya dengan Zura ada mesyuarat.
1: Kita akan buat mesyuarat tergempar sekejap lagi tentang isu kita akan buat esok lah. Jadi terima kasih untuk anda lah di mana saja anda berada mendengarkan kami 24 jam tanpa henti bersama National FM, okay?
2: Dengan itu saya Lin Zainal.
1: Saya Azura. Anda sebenarnya akan bersama dengan Ijad untuk tunaikan permintaan lagu-lagu anda
2: selepas
1: okay?
2: ini ya.
1: Okay, untuk anda semua jaga diri semua. Kita nak undur diri. Bye semua.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan sementu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jangan kakak petang.
1: Mr. Zed dari mana?
2: Dari Sarawak.
1: Oh, orang Sarawak. Ya, yeah, yeah, kalau Mr. Zed sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Zed?
2: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng kakak besar.
1: Bukan nama masalah ke itu?
2: Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Evergreen punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
1: Oh,
2: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
3: Radio terbaik petang anda, Nasional Warna 48.
1: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin.
4: Megah kenapa?
1: Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang tinggi dengan kita, Lin. Sebabnya, Lin, rendah diri itu adalah kelas yang tertinggi sebenarnya.
4: Yelah, kalau kita hidup bermegah-megah, kita pun akan rasa tidak selesa. Akan timbul je pelbagai masalah. Contohnya, penyakit air.
1: Itu telekomot cantik lah, Lin. Berapa
4: beli? Ini mahal, ni mahal.
1: Saya baru nasihat. Janganlah kongsi. Saya senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah anak-anak bagi.
4: Tapi kalau tak bagi tahu harga, nanti orang ingat kita ni miskin benar.
1: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau kalau kita merendah diri ni.
4: Sikit-sikit nak tanya harga.
1: Oh, gelang tu.
4: Tak perlu. Tanya. Tak saya nak cakap ni.
1: Tak perlulah. Rendah diri, Lin.
4: Saya dah rendah bawah meja dah ni.
1: Mana, Lin? Lin?
4: Naik balik. Tadi bawah meja. Kata rendah diri.
1: Baiklah.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terus menemani anda, Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, membuka bicara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Untuk edisi hari ini, Nasional Malam, saya Aizat Azhar akan terus temankan anda sehingga jam 12.30 malam ini. Untuk edisi 18 Mei 2026, bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan terima kasih juga diucapkan juga seperti biasalah kan, kepada rakan-rakan daripada Geng Kakak Petang bersama dengan Azura dan juga Lin Zainul yang menceriakan petang anda sebentar tadi. Terima kasih. Dan untuk anda terus juga bersama dengan kami, di sini saya nak kongsikan juga kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Antaranya, sektor pelancongan perubatan negara kekal tumpuan pesakit asing. Malaysia kekal menjadi destinasi pelancongan perubatan yang menawarkan kos rawatan kompetitif dan perkhidmatan berkualiti, disokong dengan peningkatan permintaan daripada pesakit asing. Pelancongan perubatan kekal utuh walaupun kerajaan mengenakan SST 6% ke atas perkhidmatan penjagaan kesihatan awam, dan hasil kutipan SST daripada sektor penjagaan kesihatan disalurkan ke kumpulan wang disatukan untuk sokong pembelanjaan fizikal kerajaan. Dan seterusnya juga berkenaan dengan 8 rakyat Malaysia ditahan Israel pintas kapal misi GSF. 8 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis Israel selepas beberapa kafal flotilla dipintas di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus hari ini. Dan menurut Ketua Pengarah Sumut Nusantara Common Center SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata, insiden bermula antara pukul 3 hingga 6 petang waktu Malaysia ketika kapal-kapal flotilla berada kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi undang-undang maritim antarabangsa termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut. NSCC juga mengesahkan 11 kapal flotilla telah dipintas dan diceroboh dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF antara kapal sectors Zeofaster, Holy Blue, Fluto, Kairos, Amanda, Blue Toys, Barbaris, dan juga antara pendekatan yang digunakan adalah menggunakan beberapa bot laju jenis Rigid Inflatable Boats RIBS. Ini juga merupakan antara kehadiran dua kapal perang dan juga sebuah kapal tahanan berhampiran kawasan operasi flotilla. Untuk maklumat lanjut, nantikan utama 9 malam nanti untuk anda dan boleh terus ikuti di portal berita.rtm. Dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti laporan penerbangan haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Faridudin Becik Malik, penolong mengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
3: Terima kasih Zahidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-32 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula, dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 18 Mei 2026 bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Isnin. Untuk maklumat semua, hari ini terdapat 3 penerbangan antarabangsa. Penerbangan pertama KT-096 dengan pesawat SV-5007 muatan seramai 338 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.13 pagi 18 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 18 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 18 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-097 dengan pesawat MH8182 muatan seramai 266 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.42 pagi 18 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.45 pagi 18 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.45 tengah hari 18 Mei 2026 waktu Malaysia. Dan penerbangan terakhir pada hari ini KT-098 dengan pesawat SB-5009 muatan sampai 293 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.35 petang 18 Mei 2026 dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa KLIA Jeddah pada jam 9.10 malam 18 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 19 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kesihatan perjalanan keluar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa selain lagis barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi satu samilan seperti air mineral, gel rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa selain lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji hendak memastikan beg masing-masing mempunyai dan nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan tamu haji sepang muka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tijari syarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sesi melepas kaya sepang juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran saudirian, pembukaan akaun serta aktifan pengeluaran luar negeri kad ITB Bank Islam. Sekiranya dapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan bakal-bakal haji atau waris, boleh berhubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadiku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sesyen Melepas Kaya Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Izzat.
2: Itu dia. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Faridudin Pencik Malik, penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang atas laporan penerbangan haji terkini. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam.
4: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita. Kan, setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah, tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong kan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam
4: #penyaranjakim.
6: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, National FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam untuk waktu ini yang akan temankan anda hingga 12:30 malam. Apa khabar? Semoga terus ceria, semoga terus dalam keadaan sihat walafiat bersama dengan saya dengarkan National FM. Dan juga untuk anda yang berada di sekitar Taiping, Perak, anda boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1, manakala yang berada di Kedah, di daerah Sik khususnya, di frekuensi 102.7, bagi di Negeri Sembilan di kawasan Seremban, di frekuensi kami 91.7, dan juga yang berada di Mersing, Johor 90.9. Itu antara frekuensi utama National FM sentiasa di hati. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik, dan juga sekarang ini juga kita ada portal radio RTM. Anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM di situ, dengan dengarkan klik sahaja di National FM, dan anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Terus segar dan juga terus kekal ceria bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Kau tahu ni apa hal? Memang kau betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. 9.15 minit malam bersama dengan saya Aizat Azam. Seperti biasa untuk waktu ini, saya nak tunaikan permintaan anda. Lagu-lagu yang terbaik semestinya yang dipilih oleh anda sendiri di Facebook Nasional FM. Dan juga mungkin ramai yang belum mengetahui bagaimana cara untuk membuat pilihan bersama 2.0 ni. Nak dengarkan lagu yang dipilih, dimainkan di Nasional FM setiap malam. Senang saja, setiap hari di waktu pagi anda nampak kan Nasional FM punya poster di Facebook pilihan bersama 2.0, komen di situ dua buah lagu dan juga nama penyanyi lagu tersebut. Dan seperti biasalah, pastikan anda berikan tajuk yang betul dan juga penyanyi yang sebenar. Kan ada penyanyinya dah betul, nama tajuk lagunya dah salah. Tajuk lagu dah betul, nama penyanyi pula salah. Jadi nak siarkan macam mana kan? Jadi untuk anda, pastikan lagu dan juga nama penyanyi pilihan anda adalah tepat. Dan seperti rakan kita, saya nak tunaikan untuk segmen yang pertama ini tiga buah lagu, iaitu pilihan daripada Nordiana Nordin yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ingatkan lagu daripada Samudra, tajuknya Sudah Takdir Begitu. Dan juga kita akan bersama dengan Nenek Ani, pilihan beliau malam ini Aida Agil, Segalanya Pasti. Wow, lagu yang kita dengarkan bila dengan vokal yang begitu tinggi ni, boleh sesuai nyanyikan kan. Dan bersama dengan juga nanti pilihan daripada Don Arniin yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM dan ditujukan khas buat semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Lagu daripada kumpulan Bayang Sang Pendosa. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar semuanya? Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam untuk pilihan bersama 2.0 untuk hari ini. Dan juga bagi mereka yang ada di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih banyak sudi teman dengan saya malam ni. Yang kesorangan di konti kan, juga ramai juga yang prihatin, yang sudi berbual, bertanya soalan. Walaupun kadang-kadang soalan yang ditanya tu buatkan saya berpeluh nak menjawabnya, ya. Okay. Baik, pada mereka yang berada di Cameron Highland Pahang, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 93.1, juga bagi mereka yang berada di Jeli Kelantan 89.2, dan juga mereka yang berada di Jelantur Pahang, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 93.5. dan untuk anda, saya nak teruskan juga pilihan bersama 2.0 di Nasional FM untuk waktu ini. Saya nak tunaikan 3 lagu permintaan daripada rakan-rakan kita, tapi sebelum tu juga saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my, di mana Maha 2026 sasar pelaburan 8 bilion perkasa belia cuburi pertanian moden, antaranya pameran pertanian hortikultur dan juga agro pelancongan. Malaysia Maha 2026 menyasarkan potensi pelaburan sebanyak 8 bilion dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden. Penggunaan AI dan juga teknologi drone akan ditonjolkan untuk semaian benih serta kawasan dan juga pemantauan tanaman. Dan acara di Maib Sedang yang akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September ini menyasarkan lebih 4 juta pengunjung serta pemamer tempatan dan juga antarabangsa. Menurut Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, sasaran itu dijangka dicapai menerusi memorandum persefahaman dan juga perjanjian persefahaman antara penganjuran Maha 2026 dan Maha 2026 yang bertemakan pencintaan nilai demi keterjaminan makanan, menekankan aspek pertanian moden untuk menyasarkan penempatan kira-kira 800,000 golongan belia. Itu dia antara sedikit ringkasan daripada portal berita.rtm.gov.my, dan untuk anda lebih untuk mengetahui berita lebih lanjut, anda boleh dengarkan nanti utama 11 malam. Dan seperti biasa juga, saya akan tunaikan 3 permintaan untuk waktu ini. Antara permintaan yang saya akan tunaikan iaitu daripada Rostan, antara pendengar setia yang juga membuat pilihan merusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati, yang lagu daripada nyanyian Thomas berjudul Bunga, dan seterusnya juga bersama dengan Zairul yang berada di Kedah, ditujukan khas buat rakan-rakan dan juga mereka yang mengendali diri beliau. Lagu pilihan untuk malam ini Misha Omar dan juga Izzat Izzuddin, Pulangkan, lagu yang ditulis pada 2004 ini, lagu seram, dan juga ditujukan khas untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Dan sebelum itu kita bersama dengan Faiza Tahir, Sampai Syurga, pilihan daripada Hasno Rizal untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Semestinya lagu-lagu pilihan bersama 2.0 malam ini yang akan saya tunaikan untuk sahabat-sahabat kita yang berada di mana sahaja, anda yang berada di TikTok, yang sedang berehat di rumah, bersantai, juga mungkin ada yang masih lagi berada di pejabat menyelesaikan tugasan kan, sambil mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga lakukan tugasan anda dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti. Dan juga bagi yang sedang memandu, selamat memandu. Jangan lupa ikuti peraturan. Selamat sampai insyaAllah, kerana orang tersayang kan sedang menunggu di rumah, ahli keluarga kita juga mungkin mengharapkan kepulangan kita. Jadi pandu dengan selamat. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. Tiga lagu permintaan untuk hari ini, di mana tiga lagu ni semuanya lagu-lagu yang galau, lagu-lagu yang mungkin bila dengarkan lagu ini kita terus teringat. Ini pilihan ya daripada rakan kita, teringatkan kepada kenangan lama. Antaranya lagu pilihan daripada Wan Safari, ditujukan khas buat semua pendengar, lagu daripada Mazlila, Tabah. Dan juga kita dengarkan nanti pilihan daripada Zainab Hussein, dan juga antara pendengar setia Nasional FM dan juga yang sedang mendengarkan pada waktu ini, lagu daripada Kumpulan Skrin, Bila Cinta Didusta. Dan sekarang ini kita berhibur bersama dengan Amir Masdi, Nur Cinta, pilihan daripada Kak Marcel Salih kita, juga mungkin yang berada juga di TikTok Live sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak untuk pilihan lagu malam ini. Semoga terhibur dan dengarkan daripada Amir Masdi, Nur Cinta, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

dari bumi tenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Mazlila, Tabah. Ha, sebuah lagu yang bersama anda, juga menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati untuk pilihan bersama 2.0 waktu ini. Dan sebelum ke berita utama 11 malam, saya akan tunaikan 3 permintaan lagu untuk waktu ini. Dan pilihan daripada Hafid Ibrahim, kita berdandut sikit malam ni, ha, bersama dengan pilihan beliau, lagu nyanyian Emelina, Rindu. Dan seterusnya juga bersama pilihan Ita Rozaya, yang juga membuat pilihan melalui Facebook National FM sentiasa di hati, ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar yang sedang mendengarkan waktu ini, bersama dengan lagu Michael Jackson, Wow, Black or White. Lagu ini begitu popular sekitar tahun 2000, dan juga sekarang ini kita dengarkan nyanyian daripada Search dan juga kumpulan Wings, Gemuruh. Pilihan daripada Abang Ainul Jaffar kita, yang juga tadi ada di TikTok Live National FM. Terima kasih, dan ditujukan buat semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terus mendengarkan dan juga terus bersama dengan National FM. Yeah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Geng kakak petang.
3: Geng kakak petang.
2: Kakak hari ini dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda.
4: Betul.
2: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
4: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah, Lin. Petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
2: Okey tak pekerjaannya tu?
4: Okey. Masuk-masuk cik ada bagi nama. Hari pertama okey lah ni. Dia kata ni ofis kita. Saya tak ramai lah. Bayar-bayar saya macam muda-muda semula.
2: Yalah.
4: Hari kedua saya kena cek sales lah.
2: Itu memang lah bidang
4: pun sales kan. Saya kena cek orang untuk melabur RM20,000. Mana maunya hari kedua dah kena jahit orang
2: nak berlabur RM200, RM20 pun payah. Ini pula
4: RM20,000. Kami kena jahit orang lah. Ramai lah time tu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata kalau arwah ayah saya terhilang akal lah apa. Itu bukan nama saya kerja ni.
2: Kenapa suruh mak melabur?
4: Sebab saya kena jahit orang. Cerita ni saya kena cek orang. Untuk backup saya kena cek.
5: Hasuna Warna Radio. Baik kepada anda. Hasuna Warna 48.

0: PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Maha 2026 sasar pelaburan 8 bilion ringgit perkasa belia ceburi pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar turut menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Tegas Perdana Menteri, penindasan ke atas warga Palestin serta delegasi kemanusiaan mesti dihentikan serta-merta bagi memastikan rejim berkenaan dihadapkan ke muka pengadilan. Terdahulu, rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla 2026 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis selepas beberapa kapal flotilla dipintas di perairan terbangsa berhampiran Cyprus hari ini. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata insiden bermula antara pukul 3 petang hingga 6 petang waktu Malaysia ketika kapal-kapal flotilla berada kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi undang-undang termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan sebanyak 8 bilion ringgit dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian MOU dan perjanjian persefahaman MOA sepanjang penganjuran kali ini. MAHA 2026 yang bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan menekankan aspek pertanian moden dan turut menyasarkan penglibatan kira-kira 800 ribu golongan belia.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Blossom, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ni lah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Selain itu, penganjuran kali ini dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat maklumat teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan oleh negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di MAEB Serdang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara. Selain ia selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi.
1: Kita nak menumpukan ke arah pemodenan supaya generasi muda akan lebih terlibat dan minat dalam pertanian ini kerana dipersembahkan dalam bentuk apa-apa daripada dalam negeri atau luar negara tentang pemodenan dalam bidang pertanian ini dan ianya membawa satu penghasilan yang baik kepada perusahaannya.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ketika ini lebih 50% sawah di Kedah telah memasuki fasa pembajakan. Menurut beliau, kawasan sawah juga mula menerima bekalan air meskipun paras empangan masih belum berada pada tahap optimum.
1: Sekarang sudah 50% lebih dalam pembajakan dan
2: dalam bendang itu telah ada air, tapi dari segi empangan belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan. Bagaimanapun dia sedang akan dimulakan tanaman tidak lama lagi sebab 50% lebih dah berjalan dan sekarang sedang berlaku.
0: Sebelum ini, media melaporkan hampir 90% pesawat di Kedah termasuk di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda masih belum memulakan penanaman padi susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan air. Mengulas perkara itu, beliau berkata kelewatan penanaman berpotensi menjejaskan tahap sara diri beras negara.
2: Bagi seluruh Malaysia, memang kalau berlaku kelewatan akan berlaku pengurangan dan kita tahu juga kerana cuaca juga kadang-kadang dia berubah tarikh penanaman dan sebagainya. Tapi kalau kadar sendiri itu berlaku kekurangan, insyaAllah kita ada usaha untuk menampung untuk kalau berlaku kekurangan itu.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Berita seterusnya. Kerajaan mengekalkan harga RON 95 menerusi budi 95 pada kadar RM1.99 seliter bagi majoriti rakyat yang layak sebagai langkah melindungi kos sara hidup ketika harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai kepada kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan dan rantaian bekalan. Menurut beliau, langkah itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap minyak bagi meneruskan rutin harian serta memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
3: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
4: Betul.
3: Ini bukan soal pilihan. Dia pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, Indonesia memperhebat pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia, Aji Muhawarman berkata kerajaan telah meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Dalam pada itu, jumlah kematian akibat wabak Ebola di Republik Kongo meningkat kepada 87 orang. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, 336 kes jangkitan dilaporkan setakat ini. Wabak itu turut mencetuskan kebimbangan serantau selepas Uganda melaporkan kes import strain Bandi Bugio. Ia membabitkan lelaki warga Kongo yang meninggal dunia di Kampala dan disahkan positif strain berkenaan. Afrika CDC mengklasifikasikan wabak Ebola terbaru itu pada tahap 3 dengan risiko penularan sangat tinggi. Sukan bergu wanita nombor satu negara Pelitan dan Emtinah terpaksa menarik diri daripada penyertaan kejohanan Badminton Masters Malaysia 2026. Ia disahkan BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Keputusan berkenaan dibuat susulan kecederaan yang dialami Peli. Sebelum ini, Peli turut terlepas peluang mewakili negara pada kempen Piala Uber 2026 di Hansens, Denmark. Harapan negara dalam acara bergu wanita kini disandarkan kepada pasangan muda dan pilihan ketujuh kejohanan dan Ong Zin Ji dan Kamen Ting serta Chong Ji Yu Vanessa Ng. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak buahnya dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Menurut Amir, kejayaan dan aksi memberangsangkan di kejohanan terbuka Thailand baru-baru ini telah memberikan lonjakan besar kepada tahap keyakinan pemain, terutamanya bagi pasangan bergu lelaki Nur Izzuddin Rumsani dan Go Zifei. Malaysia akan diwakili kurang-kurangnya 7 bergu lelaki dalam undian utama minggu ini dengan gandingan nombor 2 dunia Erin Chia dan Soh Woo Yik mengetuai cabaran selaku pilihan utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM kecam Sekatan Flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Dan pada waktu ini juga mungkin ada yang sedang berisi rehat bersama dengan keluarga sambil mendengarkan radio Nasional FM, dan juga mungkin yang sedang bekerja, juga ada yang sedang memandu di jalan raya. Walaupun cuaca agak elok untuk waktu ini, tetapi memandu dengan keadaan yang berhati-hati, pastikan juga ikut peraturan, jangan terburu-buru, dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan juga untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan pada waktu ini. Dan saya nak tunjukkan juga tiga permintaan daripada rakan-rakan kita yang buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM untuk pilihan bersama 2.0 waktu ini. Saya akan tunjukkan permintaan daripada Simon yang pernah di sini, nama Facebooknya. Lagu pilihan beliau iaitu Eliana Niat, dan bersama juga dengan Cik Alin daripada Ipoh Perak, pendengar setia Nasional FM. Dengarkan lagu ini daripada Datuk Jamal Abillah, pilihan beliau dengan tajuknya Penghujung Rindu. Dan sekarang kita berhibur bersama dengan kumpulan Elikex 1000 Bintang, pilihan daripada Sweet Spice Kitchen yang buat pilihan melalui Facebook dan ditujukan khas buat semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terus mendengar dan juga terus bersama dengan Nasional FM.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Cinta kerana cinta, daripada Judika bersama dengan anda di National FM. Dan selepas ini juga anda akan dihiburkan bersama dengan Abang Manis untuk geng buruh hantu pada jam tepat jam 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Jadi terima kasih banyak. Tugasan saya pun hampir berakhir di sini untuk menghiburkan anda dan juga mainkan lagu pilihan yang pilihan bersama 2.0 untuk malam ini. Terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar yang buat pilihan lagu dan juga yang bersama dengan saya di TikTok Live National FM sebentar tadi. Dan saya doakan semoga dimurahkan rezeki semuanya, dikurniakan kesihatan yang terbaik dan juga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah kita jumpa lagi di esok hari, mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan bersama dengan saya, Aizal Azam. Saya undur diri dulu. Semoga anda semua terus kekal bersama dengan National FM. Assalamualaikum.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Kumpulan Amok dengan Joget Tari Lenggang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 tepat jam 12 malam. Ruang Udara Nasional FM akan muncul nasib menombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya jaga makan, jaga kesihatan. Jaga kesihatan yang baik-baik. Ya. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM diberi kesihatan yang sangat-sangat baik. Walaupun ada, saya tahu ada yang sakit. Berehat, makan ubat sambil dengar nasihat doktor ya. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Di semua frekuensi Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dan frekuensi ini dapat didengarkan di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di seantero dunia menerusi RTM Klik betul-betul percuma. MyTV 701 juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Buat rakan-rakan RTM negeri, selamat pulang, selamat berehat. Tamat tugasan jam 12 malam tadi. Di Terengganu saya nampak ada Cik Aing. Di Kedah tadi ada DJ Firdaus ataupun DJ Pidod. Jadi selamat berehat lah ya. Jangan risau, saya ada bersama-sama dengan anda sepanjang 6 jam ini. Nun Alif Zain Alif, cuma anda itu janji dengan saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam sampai pukul 6 pagi anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, mengiringi mereka yang baru masuk kerja, yang baru memulakan tugas. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Juga mengiringi mereka yang sedang memandu di seluruh negara, memandu ke mana saja destinasi anda, anda akan bertemankan dengan saya. Dan juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Tanda anda bersama dengan saya. Okey, jom terus beribur lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada Kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Ada yang rindu suara ini ke? Ada ke tidak? Kalau ada, laporkan diri anda bersama dengan saya. Jom beramai-ramai ke Facebook rasmi, juga di live TikTok.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa.

Lukis dengan Kembali Mencari. Ada yang sedang mencari-cari dirinya lah, ya, yang hilang dulu ya. Temenung jauh. Jangan begitu, jangan bersedih ya. Kita reda lah apa yang berlaku. Dan yang paling penting, apabila kita reda itu dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah. Percayalah bahawa Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. 12.31 minit tengah malam. Awal lagi, ada yang nak tidur dah tu. Nampak menguap je. Allah, tak apalah, nak tidur-tidurlah. Semoga dibuai mimpi yang indah. Tapi geng-geng berhantu memang tak akan tidur. Dia akan bermimpi di siang hari. Macam saya juga. Ada yang kata nak tidur bang, cuaca dekat tempat saya ni hujan sejuk. Yalah, sejuk tarik selimut kan. Libur peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula di daerah Gubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang dan juga Kuala Muda. Terengganu di Marang dan juga Dungun. Manakala Sarawak di Kapit, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Yang memandu dalam keadaan hujan, fokus anda kena 200%. Tak hujan pun kena fokus juga. Ingat, kita bertanggungjawab di atas jalan raya itu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Kena ingat baik-baik. Masuk dalam kenderaan anda, tak kira lah kereta ke, lori ke, bawa motor ke. Bila on saja switch tu, start saja enjin tu, bila bergerak tu, maknanya tanggungjawab anda untuk menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Okey, geng-geng berhantu semua okey, dah siap dah dengan senjata-senjatanya. Senjata tu bukan tu, pisau bukan, parang bukannya, senjata api bukan. Tu kopi O tu, tu lah senjata geng berhantu. Kopi O, teh O panas, dan sikit petari, biskut. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik serta informasi dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kena ingat satu perkara, yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami bawakan dari RTM, khususnya di National FM. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik Dato' M. Nasir dan juga Kumpulan Spider. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Ini dia Mentera Sepera Padi. Terus layan geng buruh hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumran Wings, inspirasi Taming Sari. Kita berjuang lah ya, berjuang untuk negara kita. Ini pula berita yang kurang baik lah. Dari Global Sumut Flotilla 2.0. Kerana 8 lagi rakyat Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla ditahan tentera laut rejim Zionis Israel malam ini. Dan menjadikan secara keseluruhannya 16 delegasi Malaysia yang disahkan ditahan setakat pukul 8 malam tadi. Dan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Al-Rabi Abdul Halim Al-Rabi berkata sebanyak 18 buah kapal flotila melibatkan hampir 150 orang aktivis kemanusiaan telah pun dipintas oleh pihak Israel. Dan 8 rakyat Malaysia yang baru disahkan ditahan ialah Abdul Samad Selamat dan juga Naufal Azhari dari kapal Bianca Ita, Muhammad Farizal Rostam serta Muhammad Zaid Abdul Karim dari kapal Gotiko. Selain daripada itu, Nur Azman Ishak dari kapal Bodobes. Itu antara yang ditahan lah . Turut ditahan juga Hazwan Hazim Dermawan, Muhammad Syamsir, Muhammad Isa dan juga Osman Zulkifli yang menaiki kapal Temis. Jadi secara keseluruhannya 16 sudah pun ditahan. Itu rakyat Malaysia, delegasi dari Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla. Kita doakan dan semoga mereka diberikan semangat inspirasi Taming Sari itu untuk terus kekal semangat. Dan insyaAllah kita doakan semoga mereka semua selamat dan akan dibebaskan secepatnya mungkin. Dan saya percaya kerajaan Malaysia tidak akan berdiam diri. Pastinya kita juga tidak akan berdiam diri. Dan Perdana Menteri sendiri mengecam sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis Israel memintas Global Sumut Flotilla 2.0 ke Gaza dan juga menahan lebih 100 aktivis termasuk 16 rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Malaysia menuntut jaminan keselamatan dan juga pembebasan segera kesemua aktivis. Dan tindakan kurang ajar rejim jahat ini terhadap misi bantuan kemanusiaan ini bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan juga menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahankan juga membela rakyat Palestin. Kita sebagai umat Islam di Malaysia kena doakan banyak-banyak kerana itulah senjata kita, senjata umat Islam. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, antaranya Antari dan juga Mas Mira. Kita ada Princess Sue, kita ada Abang JJ Gemas, kita ada Amak II, Cik Burger dan juga rakan-rakan Ajam, Napi, Saril, Jali, Joa, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nazri Yahya, Ita Chot dari Ipoh, Nida Wahida dari Senai, Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling, Asna Hasrani, Din Karudin, Kuala Terengganu, Dian Andodin dari Miri Sarawak melaburkan diri, Juria Jaafar dari Batu Pahat, Nenek Ani, Syah Putra Mesin Johor, Razak Balangi, Izzah KBI dari Kuantan, Intan Hamid, kita ada Nur Isa, Ramlah Din, Iskandar Han, Salihuddin Suhaji, Ali Zuhaili, Ramlah Din, UPS dari Kuala Terengganu, Santalia Beruas juga turut hadir. Mak Subuhi tengah bertugas katanya dari Sungai Petani Kedah. Lin Roslinda, Janet Zai, Salja P.I., Dina Abdul Jalil Tawau, Ila In Request, kita ada Jamaah Aloha, Masna Loso dari Seremban Negeri Sembilan, Mami Zaida, Rang Rodong dari Pulau Pinang, Menghala ke Selangor. Mantap, kasih horn satu kali. Pamaman Zabidi Ahmad dari Teronoh, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Jasni Mon, Hasiah Ari Jalun, ada Kak Pau Mazura Rahman, Muhammad Yusof dari Terengganu. Itu antara yang hadir melaporkan diri, yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Ini dia kumpulan Mei. Dari kacamata, dari kacamata kita melihat, melihat apa saja kebaikan, keburukan. Tapi yang paling penting kita lakukan kebaikan, walaupun kebaikan kita itu dikata orang, pedulikan apa orang nak kata. Okey, mana lagi geng-geng buruhan tu? Jom laporkan diri anda di TikTok pula.
Terus layan nasional yang berhantu. Bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

saya nampak ramai yang hangguk-hangguk kepala tu. Mengikut rentak irama, rentak lagu daripada Kumpulan Ekspedisi dengan Kita Peng Yo, membawa kita ke 1.5 minit pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang kedua pertemuan Nasional Kian Berhantu untuk hari Selasa 19 Mei 2026. Semua okey? Mantap semua. Ramai juga yang melaporkan diri dekat live TikTok pun ramai. Ada yang tanya, Abang Manis tak on TikTok ke? Memang on. Cuba cari National FM. Kalau ada akaun TikTok, cari je National FM ya. Baik, berita daripada Mekah. Seorang lagi jemaah haji wanita dari Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci akibat serangan jantung, menjadikan jumlah keseluruhan kematian jemaah setakat ini meningkat kepada 6 orang. Dan tabung haji memaklumkan wanita berusia 63 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada pukul 5.53 pagi waktu tempatan. Jenazah Allahyarhamah telah pun dibawa ke Masjidil Haram untuk disemayangkan selepas solat asar sebelum selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah di Mekah. Tabung haji turut memaklumkan bahawa Allahyarhamah berasal dari Setiu, Terengganu dan juga menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Dalam pada itu, pihak tabung haji merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham serta mendoakan agar roh beliau dicuci rahmat dan juga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Kita doakan sama-sama ya. Dan selain daripada itu juga kita doakan jemaah-jemaah haji kita yang lain terus diberikan kesihatan yang baik dan fokus pada ibadah. Dah tanya khabar belum ahli keluarga kita di sana? Kalau belum, boleh tanya khabar tak? WhatsApp je. Atau apa saja, mesej mereka di sana. Kalau dekat sana kira-kira jam 8 malam waktu ini kan. Waktu kita 1.7 minit pagi, waktu sana 8.7 minit pagi. 8.7 minit malam. Jadi mereka nampaknya masih lagi belum tidur. Cuba tanya mereka, apa khabar mak, apa khabar ayah. Jaga makan, jaga kesihatan. Minum air banyak-banyak di kala cuaca panas di sana kan. Jadi nasihatkanlah mereka ya. Okey, geng-geng berhantu, Badrul Hisham melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada siapa lagi? Zawati, Hasrin Shah, Arman 82, Beronda WCE dari Perak. Mantap, Beronda, jangan tak ronda ya. My Raihan Creation, kita ada Linda Kitchen, White Butterfly, Budri Delisha, Rohatun Nuras, Danishka Mesara. Kita ada siapa lagi? Charles Fikri 92, ada Deepin, Tasha Nordin, Hora Huri, Sofia Hassan, Junaida Ila 75, Ismi Pal, Amir Syakri, Joey, Abang Din Taiping, Virginia Vanessa, ada Siti, Tok Ayah Kelulut dari Stesen 30 Tanjung Pari, Chef Zeng, Nurjan 59, kita ada Azmi 80 Kuala Terengganu, Hayati Majid, Rosli, Maria, Lara Saufi, Nita Iris, Wajah Kuning, Ash ataupun Syafiz, siapa lagi, Puteri Nora Kaliza, Nur Cahaya, Remy 78, Badrul, Alan Burger Geni Kona, Pulau Pinang. Mantap semua, Jajah 83. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana hari ini perniagaan? Semua okey ke? Saya dapat tahu ramai peniaga-peniaga se-Malaysia yang sedang mendengarkan Nasional FM baru waktu ini. Zaini Istuka. Ada siapa lagi? Sampai lagi. Christine Adeline. Okey, tak lama lagi. 27 Mei nanti kita bakal menyambut Hari Raya Aidiladha kan. Jadi pastikan kenderaan anda diservis mengikut jadual lah. Nak pulang ke kampung, ramai yang dah plan ataupun merancang untuk pulang ke kampung kan. Periksa sistem brake tu, periksa betul-betul ketebalan pelapik brake dia, tayar dan juga tekanan angin, cecair ataupun minyak kenderaan, lampu, wiper, bateri, tali kipas, macam-macam lagi sebab nak jalan jauh kan, nak buat perjalanan jauh. Ada yang nak pulang daripada utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur.
dari ibu negara ke selatan, ibu negara ke pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Jadi jauh perjalanan anda. Jadi kalau jauh perjalanan anda, selenggara kenderaan awal sebelum pulang ke kampung halaman. Saya nak hiburkan anda dengan lagu ini supaya pagi nanti anda cepat-cepat untuk pergi servis kereta anda, selenggara kereta anda, menerusi lagu ini. Lagu dari persembahan Idol Sister dengan Hari Raya, Hari Bahagia. Ada yang kata, bang, dah ada lagu raya ke? Dah ada dah. Saya putarkan untuk anda. Terus layan Gempur Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

nombor kita ke 1.29 minit pagi. Saya nak sampaikan mengenai perkara ini supaya menjadi tauladan kepada yang lain, ya. Iaitu seorang individu didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang semalam selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol dan juga diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan Nur Isalina Omar Kumar didakwa memuatkan naik hantaran yang disunting menyerupai kandungan rasmi Buletin TV3 melalui akaun miliknya pada 31 Mac lepas. Jadi hantaran tersebut mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api, dan tindakan itu telah pun mengelirukan orang ramai serta mencetuskan kegusaran awam berhubung isu kos sara hidup, ya. Jadi kepada anda yang lain, cuba-cubalah buat maklumat yang palsu. Cuba-cubalah menyebarkan maklumat yang palsu kalau mahu didenda, ya. Itu nasib baik denda RM4,000. Masih boleh gagah lagi lah untuk membayarnya. Kalau denda dan juga penjara, macam mana? Jadi tolonglah rakyat Malaysia. Kita dah berada daripada tahun 2026. Takkan masih lagi nak buat kerja-kerja lama menyebarkan berita ataupun maklumat yang tak betul, maklumat yang sahih. Maklumat yang sahih saja yang kita sebarkan. Kita dah tahu berita itu sahih baru kita sebarkan. Yang tak sahih jangan kita sebarkan. Ada juga yang terima maklumat main kata orang tu tak periksa apa, kita pula sebarkan kepada orang yang lain. Dah merebak ke satu negara, menyebabkan orang jadi panik dan sebagainya. Jadi tolonglah, ya. Kalau rasa nak kena denda, sebarkanlah berita palsu. Tapi alangkah baiknya kalau kita gunakan media sosial kita sebagai medium ataupun tempat untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif, supaya hasil yang kita dapat itu adalah positif juga. Itu kan lebih baik. Okey, Sabri Rachman melaporkan diri. Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Nur Azizah, ada Waili Hati J, Dara Satria, Akuza, Asmalini, Mo'iti, Azaz Noh, Hania Abdul Rahman. Kita ada Hana, ada Ikram, ada Yopari, ada Asang, Masna Sanawi, ada H, ada Lavender Girl, Muhammad Rizwan, Abang Long, ada Rabiatul Eliana, Ati 80, Pok Kerry, Ainun Putih, Red Apple, Puteri Lilin, Noriati, Izian, ada Jajah 83, Zima Paris, Wan Hayana Busa, Wan Hayabusa, Intan Abdul Kadir juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jadi jangan lupa tepi-tepi like, ya, bagi semangat dekat saya. Ajib 8189 juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Ada Rohani katanya luncur terus. Okey. Kerma jingga dari JB. Abang Botak 88. Abang Lori. Pam. Saya kasih horn satu kali Abang Lori, ya. Ada D. Cody juga. Siapa lagi? Are You Sleeping juga terus hadir. Ada Kain. Ramai juga lah yang baru bersama-sama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Melepasi 1.30 minit pagi, sudah tentunya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood menangis tepi bucu katil. Untuk kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Kerana dalam setiap minit perjalanan hidup kita ni, pastinya hidup kita ni ada tersirat, ada tersurat dengan manisnya kenangan ataupun pahitnya suatu ujian, kan. Jadi apa yang paling penting, kita kena terus kuat dan juga tabah menghadapinya. Teruskan langkah biarpun kita pernah jatuh berkali-kali. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Mazan B. Lirik oleh Sarizan B. Siti Nordiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Terpaut sayang pada Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih pendengar-pendengar Nasional FM. Di mana jua anda berada, luncur sampai pukul 6 pagi.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88%.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Azamin Shahab. Search dengan Gadis Misteri. Siapakah gadis misteri dambaan anda? Termenung jauh tu kan? Sedang mencari jodoh rupanya. InsyaAllah akan bertemu dengan jodoh impian anda. Jodoh yang anda mahukan. Doa banyak-banyak. Baik, 1:58 minit pagi menghampiri jam 2 pagi. Untuk kita melangkah di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Semua okey? Geng-geng Buruh Hantu, ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap! Mereka yang sedang memandu abang-abang lori, pilot-pilot darat sembelih siap, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab juga melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang bestnya tu. Kasih horn satu kali lah. Pan-pan-pan! Baik, setiap 2 tahun sekali pasti ramai yang tertanya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA. Bila nak diadakan? Tahun ni ada. Iaitu akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September ini ya. Dan MAHA untuk tahun 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion menerusi pelbagai inisiatif serta pameran berasaskan pemodenan teknologi pertanian tempatan dan juga global. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohamad Sabu menyatakan MAHA 2026 yang akan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia menyasarkan kehadiran 4 juta pengunjung dengan penglibatan lebih 2,000 pempamer dari dalam dan juga luar negara. Jadi jangan lupa mereka di seluruh Malaysia sebenarnya. Setiap kali MAHA berlangsung, saya tengok bukan saja dekat Lembah Kelang tau. Sebenarnya pengunjung-pengunjung dari seluruh Malaysia yang hadir. Alhamdulillah. Tahun ini 4 juta disasarkan. Jadi sama-sama memeriahkan MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September. Bukan saja banyak pempamer dari dalam dan luar negara, tapi banyak barang-barang dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Saya suka pergi MAHA tau. Kalau boleh dekat MAHA tu setiap hari saya nak pergi je. Sedia je lah poket, duit poket banyak-banyak. Adim GP, selamat pagi untuk anda. Budak nakal juga berhadir. Ada pejuang tegar, saya Datul Syahrul. Ada siapa lagi? Ada Isa, ada Akih, ada Hisham, Yuswan Yusof, Zaliana Tasib, Razli Zal81, ada Awin juga melaporkan diri. Joe, Faizul, Eji, Sur 4290, ada Zailan, Mami Nora, Zaketin, Mizi 85, Hazli Zabaha, Emma, Anthony, Jerman, Ju 87954, Yus YMC Auto luncur terus dari Perlis, Yub Zali, Faizal, Adil Lakosting, ada juga Daud, Carol Azli Nizam, Ida TSK, Syah Kamarudin, ada Ara, sampai lagi. Apa lagi yang hadir? Terima kasih banyak-banyak. Ada Abdullah 5294, ada Ramadusi Live Tito, Yop Zali, mantap. Tepi-tepi ini kasih mantap. Geng-geng Buruh Hantu, saya suka geng Buruh Hantu tau, sebab anda lah yang menjadikan segmen National Game Buruh Hantu ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bukan senang untuk orang berjaga tau, nak bersengkang mata, nak dengarkan lagu-lagu terbaik, informasi yang sahih, yang betul kan. Bukan mudah tau, tapi anda sanggup berjaga untuk bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Anak Anton juga turut hadir. Saya seronok tu kalau ramai-ramai hadir dekat live TikTok ni, dekat Facebook, dekat Instagram, ramai juga melaporkan diri. Siapa lagi? Ada Oja juga tengah tepi-tepi like. Terima kasih Oja. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik cinta Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini. Kau tetap dalam anganku. Pemilik suara ini tetap dalam angan anda semua. Diharapkannya. Jadi terus luncur National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti di National FM.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Putera Rokus dengan harum subuh di hati. Semestinya anda semua harum subuh di hati saya tau. Semua peringkat-peringkat Nasional FM, terutamanya menerusi geng-geng buruhan tu. Anda harum subuh di hati saya bertahun-tahun lamanya. Lagu ini membawa kita ke 2.27 minit pagi waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu, jangan lupa terus teman-teman sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, pertemuan Selasa 19 Mei 2026. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Dalam hidup ini bukan mudah untuk kita menjaga semua orang. Menjaga dan juga memuaskan hati semua orang. Tak mudah tahu. Tapi kita teruslah berusaha agar tidak menyakiti hati mereka semua. Walaupun hati kita disakiti oleh mereka. Jadi jangan ada dendam dalam hidup. Kena relax-relax, tenang-tenang. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung jauh? Usah direnungkan masa depan. Yang paling penting, tindakan anda pada hari ini menentukan masa depan anda. Baik, berita baik untuk mereka yang mahu menyertai tentera darat di Raja Malaysia. Tentera darat Malaysia ataupun TDM, tentera darat Malaysia melaksanakan penambahbaikan ke atas syarat pengambilan prajurit muda bagi membuka peluang lebih luas kepada rakyat dalam negara kita untuk menyertai penglibatan ketenteraan. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Osman menyatakan antara penambahbaikan yang diperkenalkan ialah peningkatan had umur kemasukan daripada 25 tahun kepada 30 tahun serta memberi peluang kepada mereka yang berkacamata. Jadi syarat ketinggian minimum lelaki pula diturunkan. Kalau sebelum ini kita tengok 162 meter 60

memenuhi standard TDM diserap ke dalam perkhidmatan. Kalau sebelum ini 162 kan, sekarang 157 dah boleh dah. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Semua lagi masih lagi mantap. Alhamdulillah. Ramai yang berada dalam live TikTok waktu ini. Laju tepi-tepi lainnya hari ini. Mantap semua. Rozi Ibrahim dari Dungun dah melaporkan diri. Rozi Cik Ros. Kita ada Kai Junaida, Kopro Fauzi. Kita ada Manja. Kita ada siapa? Mi Tepin. Suratan takdir. Ada juga Ida 78, Zuraini Zulkifli, Renova, Hamizi, Botak Bahaw, Azila MTJ, Surat Adrian Amin, Adrian Amin. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai-ramai. Itulah geng-geng berhantu kan. Dia semakin pagi semakin ramainya. Rita Razi hadir. DJ Rahmat juga hadir melaporkan diri. Mantap semua. Hasha May juga turut hadir. Nur Aziza. Okay, jom. 6,000 lagi. Ada yang tak sabar lagi nak menangis sepi bujuk katil. Tak habis lagi tisu kan. Tak habis lagi tisu tu. Kalau dah habis tisu, lap pakai tuala ya. Hida Zida, dia kata hi GBH. Hi untuk anda juga ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dari lirik ciptaan Johari T. Ziana Zin. Bersama akhirnya. Penting kita terus bersama sampai pukul 6 pagi, okey? Layan terus luncur. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Komposernya adalah Wan Zul Iwai dengan namamu kini jadi sebutan. 2:57 minit pagi. Ramai yang sedang menangis. Tapi kalau kehidupan kita ini membuatkan diri kita menangis, kita kena ingatlah ada ribuan lagi kenangan manis, kenangan indah yang membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkan jelah kenangan manis tu. Itu jelah yang kita ada kan, untuk memberikan kita senyuman. Kenangan pahit tolak ke tepi. Jangan diingat sangat, takut luka lama berdarah kembali. Banyak kawasan dilaporkan hujan, terutamanya di sebelah utara tanah air, di utara semenanjung tanah air. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, termasuklah di Sarawak, di Kapit, Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, walaupun hujan di beberapa buah tempat, tapi jangan lupa kita berada, kita telah pun memasuki monsun barat daya ya? Dan monsun barat daya kita bakal terima hujan yang sangat-sangat sedikit di kebanyakan kawasan sehingga September nanti. Jadi ada kawasan juga yang dilaporkan panas. Kalau boleh elakkan daripada aktiviti luar ataupun terdedah dengan cahaya matahari terlalu lama kan. Minum air banyak-banyak. Kata orang tu menghindarkan kira kita terutamanya kepada strok haba. Minum air banyak-banyak supaya badan kita cukup air untuk kita seimbangkan dengan kepanasan yang ada. Selamat pagi Rukiah 75 dan 6979, Ida Carey juga selamat pagi untuk anda ya. Long Rangers, Azura Bakri, Karat, Abang Lori, Bapak-bapak satu kali Abang Lori, Selizan, Liza, Norma Dayana. Ada Aiman dari Kota Baru, Nizam Latih, Jaja Cute. Sama lagi Mak Sunnah melaporkan diri, Abu Zaidi. Ada Queen of Smoking, Healthy 85, Mama Mira, Tiger Skipper, Epi Nurul, Nasri, Azli Namansur, Hisham Me, Miana. Kita ada ID 67, Alif Iqmar, Fiza Riza, Si Ujang Degil juga Bang Lori, Wang Spawi, Ani Mohamin, Afif Yusuf, Suzana Ahmad, Kasut Buru, Eva Latifah, Gafar pun melaporkan pam-pam-pam. Oh, ini semua Bapak Lori ni. Mantap, pilot-pilot darat semua. Macam tu lah melaporkan diri bersama dengan saya. Mon Burger Langgar. Ada Jun JR juga tengah tepi-tepi like. Mantap, Asfah Ceras. Kasih tepi like ni laju sikit, geng. Kasih turbo-turbo. Abang Long Awang dari Bintulu. 568 juga hadir. Siapa lagi? Saya seronok tau kalau anda hadir beramai-ramai. Bunga Larangan, ini menunjukkan bahawa National Game Berhantu adalah segmen nombor satu tengah malam anda. Angari, Abang Lori hadir. Pam-pam-pam. Semua yang hadir, Abang-Abang Lori, pelet-pelet darah, Abang-Abang Bas, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, semuanya bagi horn dekat saya. Itu yang kita mahukan. Ada Ina-Ina, Pejuang Tegar masih lagi setia. Bunga Lestari memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashtag yang teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim. Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Ada yang resah? Jangan risau, Abang Manis ada. Sampai pukul 6 pagi.

Sementara Rokus dengan Dari Sinar Mata. 3.26 minit pagi. Salam tahajud untuk anda. Ada yang baru bangun solat tahajud dan sebagainya. Ada yang baru lepas. Alhamdulillah, syukur. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan ianya diterima Allah SWT. Itu yang kita mahukan. Yang sedang mencari rezeki, walaupun di mana jua anda berada, sedang mencari rezeki, mudah-mudahan sama ada rezeki itu banyak ataupun sikit, kita mengharapkan satu keberkatan Allah SWT. Kita bukan nak mengharapkan ianya banyak ataupun tidak, sikit ataupun banyak, bergantung kepada rezeki kita yang dikurniakan kepada kita pada hari ini. Tapi yang paling penting, keberkatan itu yang kita mahukan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit, tapi keberkatan itu yang kita mahukan. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai dah destinasi. Alhamdulillah, yang mana dah sampai boleh terlunjur kaki, boleh baring. Seronoknya kan. Yang belum sampai tu, saya nampak lah dalam mangkuk ajaib terhuyung hayang dah ke kiri ke kanan tu. Dah kenapa? Ngantuk tidur. Ngantuk kasih cari kawasan rehat dan rawat ya. R&R, banyak kawasan R&R di lebuh raya utama negara kita. Semuanya boleh tidur kan. Ada parking, parkir masing-masing. Ada parkir lori, parkir bas, ada tempat parkir kereta. Yang lapar boleh makan, nak mandi pun boleh. Itu yang seronoknya kawasan rehat dan rawat di negara kita. Tempatnya bersih. Tak percaya, pergilah R&R negara-negara lain. Saya dah banyak negara saya pergi tau. R&R tak samalah macam kita. Kita punya baik, saya boleh katakan 5 bintang. Semuanya lengkap, semuanya ada. Baik, jangan lupa kita terus peliharalah kestabilan politik negara kita. Jangan 24 jam nak politik je. Kita tak puas hati, kita terjemahkan menerusi pilihan raya kan. Ini bila ada pilihan raya, tak nak keluar mengundi. Saya tak nak sokong mana-mana. Bila parti itu menang, membentuk kerajaan, tak puas hati kan. Macam-macam lagi. Sekarang kerajaan perpaduan, kerajaan madani, kita kena sokong apa yang kerajaan lakukan sebenarnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kerajaan berikan. Memberikan bantuan bukan saja kepada golongan yang memerlukan, B40, M40, T20. Macam-macam golongan dapat manfaatnya. Termasuklah usahawan-usahawan muda juga turut dibantu kan. Dan kerjasama politik yang stabil amat penting bagi memastikan kebajikan rakyat dan juga usaha pemulihan ekonomi negara dapat terus diberikan tumpuan sebenarnya. Kalau tak ada kesepahaman, gagal parti politik untuk bersatu padu, kemungkinan pilihan raya umum diadakan lebih awal. Ya, betul. Jadi kestabilan perlu, kestabilan politik sebenarnya perlu dipertahankan supaya kerajaan dapat memberikan tumpuan kepada kebajikan rakyat serta pembangunan ekonomi. Ya. Baik, 3.28 minit pagi. Geng-geng buruan tu, siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok, Facebook dan sebagainya. Ada Nur Akmal, Iris Chome, Pemburu Siro Tanker, Tania Gaya, Faizal Tok Din, Intan Payung, ada Alam, Farah Azlina, Salina Sarif, Zulaika Azurin. Kita ada Mamu juga hadir, Mamu. Kita ada Raina Ahmad Azhar Ari, ada Mus Abin Nats, Putera Rio, ada siapa lagi? Iswani 87, Wan Nafif, Ahmad Azhar Ari, ada Mus Abin Nats, Putera Rio, ada siapa lagi? Iswani 87, Wan Nafif. Mantap. Suliza Liza juga terima kasih.

Submit cuti belum? Dah apply cuti belum? Ada yang bertanya lagi, bang, raya ID dah bila? Ya Allah, ya Tuanku, dah diumumkan. Itu sebabnya saya cakap, dengarkan je lah Nasional FM, dapat maklumat sahih yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar. Lagi-lagi dapat lagu-lagu terbaik. Umat Islam di Malaysia disambut ID Adha pada 27 Mei ini, untuk 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi ramai yang balik ke kampung, sama balik ke kampung. Pulanglah ke kampung, selagi ada kampung, selagi ada ibu dan ayah, selagi dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana kan? Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, koleksi lagu-lagu 80-an saya nak putarkan untuk anda. Juga lagu inilah nak bagi semangat pada anda pulang di hari raya. Lagu persembahan Nur Kumalasari, hashtagnya kenangan lalu, menerusi kursi lagu 80-an sehingga jam 4 pagi. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Dan ku cari damai di hati menutup tirai untuk koleksi 80-an ya. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi waktu ini. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Berbaki kurang lebih 2 jam lagi ya, pemilik suara ini akan bersama-sama dengan anda. Kita akan terus teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Bulan depan tentunya. Bermulanya 11 Jun. Akan demam lah, demam bola sepak namanya, tidur bola, makan bola kan. Apabila Piala Dunia akan memulakan kempennya bermula 11 Jun sampai 19 Julai 2026. Namun begitu, ramai lagi yang tertanya-tanya nak tengok dekat mana. Tengok dekat RTM je lah. Sebab RTM, Radio Television Malaysia dan juga Unify TV adalah penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi buat pertama kalinya dalam tempoh 20 tahun, rakyat Malaysia boleh menonton kesemua 104 perlawanan secara percuma tanpa sebarang kos tambahan melalui platform RTM dan juga Unify TV. Anda boleh menikmati siaran perlawanan tersebut melalui pelbagai kaedah, terutamanya saluran RTM dan juga kotak TV My TV, aplikasi web dan juga RTM Click. Ya, jadi kalau dekat dalam lori ke, dekat mana-mana dalam kereta ke, kalau tak sempat balik rumah, boleh tengok dalam RTM Click. Dekat phone tu pun boleh tengok tau. Jadi secara percuma je kami bawakan untuk rakyat Malaysia. Secara keseluruhannya 104 perlawanan, sampailah daripada perlawanan pembukaan sehinggalah perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Jadi jangan lupa muat turun RTM Click, RTM Mobile, ke mana saja anda pergi. Selain daripada tengok TV dekat RTM Click tu, anda boleh dengarkan National FM juga. Keputusan-keputusan juga kami akan bawakan untuk anda di National FM. Okey, Zam Zuraimi, selamat pagi. Nur Aina, Miss Kayoi, Muhammad Fikri, Normala Abdul Hamid, Serenity, Wan Iwan, Zam 67, Idah-Idah, Sherry 76 di Australia, nak katanya nak pergi kerja. Selamat bekerja sambil dengarkan National FM. Mantap, walaupun berada di negara orang, macam rasa dekat negara sendiri je bila dengar National FM. Kita ada Black White. Semuanya okey ya. Geng-geng Buruh Hantu semua okey. Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik. Boy, Geng Buruh 2 hadir bos. Mantap, Geng Buruh 2. Geng Buruh 2 memang akan layan National FM. Bajana Vanessa katanya okey lagi. Siti Khalijah okey lagi. Mastura okey lagi. Mizi pun okey. Ita Chot okey. Faizal Tokdin steady lagi. Linda Kitchen pun okey. Mantap. Norma Dayana pun okey. Encik Umi pun kata okey. Mantap. Itulah yang kita nak tu. Yang Izzah masih okey lagi. Alhamdulillah ramai yang okey. Steady lagi Sultan Takdir. Sambung kembali Menangis Tepi Bucur Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini kan, saya bawa anda ke mana tahu, terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu daripada Abhijit dan juga Al-Kayanik, lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir, Home to Diwani Huye. Ini lagu dalam filem Baksha.

0: Lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni Kak cakap ni tau.

Kumpulan Lela dengan Bidadari. Ramai yang mengimpikan Bidadari kan. Tapi apapun, kita doakan semoga wanita-wanita se-Malaysia, terutamanya wanita beragama Islam, akan menjadi bidadari di syurganya Allah. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. 4.30 minit pagi waktu ini. Baik, tak lama lagi kita bakal menyambut raya.

Sanaikan ibadah korban bagi pihak Seri Paduka Baginda. Jadi Yang di-Pertuan Agong juga menitahkan supaya daging korban diagihkan kepada Kakitangan Istana Negara, golongan ASNAF dan juga golongan B40. Sementara itu menerusi doa memohon ibadah itu diterima Allah SWT dan juga semoga Seri Paduka Baginda serta keluarga diraja Johor sentiasa dirahmati, diampuni dan juga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Itu bagi pihak istana, bagi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana pula dengan kita? Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama-sama laksanakan ibadah korban kan. Kalau kita lihat kan perayaan terbesar umat Islam yang disambut pada 10 Zulhijjah setiap tahun, iaitu Hari Raya Aidiladha. Dan ianya diadakan sempena memperingati ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam demi mematuhi perintah Allah SWT sebelum digantikan dengan seekor kibas ya. Dan daging haiwan yang disembelih wajib diagihkan kepada golongan yang memerlukan, fakir miskin serta ahli keluarga dan juga sahabat andai. Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama laksanakan. Kalau tak ada kemampuan, tak apa. Kalau ada kemampuan lebih, ada rezeki lebih tahun ini, kita sama-sama laksanakan ya. Adian Zul Izora dari Brunei, terima kasih hadir. Pendengar kita di Brunei, ramai sebenarnya pendengar kita di Brunei. Bukan saja di Brunei, di Singapura, ya, Selatan Thailand, Indonesia pun ramai tau. Kita ada Lainatu, Purnama Merindu, Abi Hashim, Daus, Cik Nana, Wanda, Wawani, Agent White, Gluta Horse. Siapa lagi? Karun Azli Nizam juga masih lagi tengah tepi-tepi lain. Rabiatul, mantap semua. Terima kasih hadirlah ya. Yang hadir semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Maya Yasmin katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda yang dah bangun tidur, terus bangun terus. Semangat-semangat di awal pagi ini, pagi Selasa yang berbahagia ya. Kita harapkan semoga hari yang baru ini memberikan kita 1000 keceriaan. Walaupun semalam kita bersedih, semalam kita tinggalkan sejarah semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Hari ini kita mengorak langkah yang baru. Mudah-mudahan kita mampu tersenyum dari pagi sampailah ke tengah malam nanti. Senyum-senyumlah selalu. Walaupun dalam hati kita menangis kan. Orang dekat luar nampak kita tersenyum je. Hati kita menangis tak siapa yang tahu kan. Biarkan hati kita menangis. Yang penting orang nampak kita tersenyum. Mudah-mudahan senyuman kita itu dapat mendamaikan sahabat anda kita, kaum keluarga kita. Mudah-mudahan senyuman kita tu. Jadi berilah senyuman yang paling manis pagi ini. Jangan disimpan senyuman anda tu ya. Ada yang dapat cuti untuk pulang Aidiladha, ada yang tak dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana? Kita berkorban, kita bekerja, kita berjihad juga mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga. Nama pun tugasan kan. Jadi jom terus layan lagu ini. Ini lagu mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman untuk cuti Aidiladha. Rindu Syahdu di Hari Raya, lagu ciptaan Salman, lirik juga oleh Salman. Gemesik suara Nurul. Terus layan Gemburuhan tu.

bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Ekspedisi dengan Zinda. Cinta, menutup tirai untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk hati pertemuan hari ini. Ramai yang dah menangis, tisu pun dah habis. Kita tutup tirai lah ya. Kita sambung-sambung esok-esok pula. Tepat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng burung hantu, geng burung merpati. Geng apa lagi? Geng apa lagi? Ada yang baru bangun tu, geng burung puyuh baru bangun ya. Jadi kita bangun dengan penuh rasa semangat. Kalau ada dugaan dan cabaran tu, kena sabar. Orang yang sabar ni sebenarnya memiliki kekuatannya luar biasa tau. Sebab sabarlah kita mampu bertahan. Walaupun keadaan itu sesusah mana pun, kita kena bersabar. Jadi selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kita kena ingat bila Tuhan boleh mengubah siang jadi malam. Bila malam menjadi siang, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh merubah sebuah beban menjadi sebuah keberkatan. Jadi kena yakin, kena percaya, okey? Okey, geng-geng burung hantu. Terima kasih melaporkan diri. Ros, ada Ita Rosaya saya nampak . Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri daripada utama di Malaysia hari ini. Hari Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9.49, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50, Johor Bahru Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Doa sama-sama seperti biasa. Segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai kebaikan kita ya. Raudah pula akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Bidah disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Jalan Menuju ke Syurga Siri Yang Terakhir. Jadi sama-sama dengarkan Jalan Menuju ke Syurga, sebab kita semua impikan satu tempat yang cukup damai, iaitu syurganya Allah. Jadi bagaimana nak masuk syurga? Buat kebaikan. Kalau buat kejahatan, dah tentu-tentulah kita akan ke sana nanti. Ke mana? Ke tempat satu lagi tu. Tapi siapa yang melakukan kebaikan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah syurga tempat anda. Mudah-mudahan semuanya umat Islam akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita dengarkan lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam ya. Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda, membelai jiwa anda, memberikan kita kesedaran, keinsafan. Kerana banyak lagu-lagu yang memberikan kita nasihat yang sedang mencari-cari cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu bukan cinta kepada sang kekasih tau. Kekasih hati bukan, tetapi kekasih yang menciptakan kita. Mencari cinta sejati. Ada yang sedang bersedih namun masih lagi mampu ketawa. Kita layan lagu ini. Lagu daripada persembahan kami Kazih, Tawa Dalam Tangisan, memulakan hiburan untuk di jam yang terakhir. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, menerusi Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: Bila sebut kemuliaan, pastilah ia akan membawa kita pada sikap bagaimana kita memegang, membawa, menghayati, menjiwai, mengkaji, memahami tentang wahyu ini, Al-Quran ini. Maka rajin yang ada pada kita, kita akan belek, kita akan tadabburkan, kita akan buka, kita akan baca. Sebab kita nak Al-Quran yang ada pada ini, yang disebut pada nasihat baginda, supaya ia menjadi satu hujah bagi kita kelak bila kita menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ada satu lagi, Al-Quran juga yang ada pada kita, tapi ia mendatangkan kehinaan dalam kehidupan manusia. Bila kita ada sikap, iaitu sikap malas. Malas nak faham, malas nak baca, malas nak mentadabburkan, malas. Ini persoalan. Kalau kita baca pada hadis baginda, jelas Nabi kata, hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, al-mu'minul qawiyyu. Itu mukmin yang kuat itu, yang lebih baik dan juga lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin al-da'if, mukmin yang lemah. Sehingga Nabi sebut dalam petikan hadis tersebut, Nabi kata, wala ta'jaz, jangan kamu bersifat lemah. Lemah ini maksud malas, mengalah tentang keadaan sesuatu yang berlaku dalam kehidupan. Sebelum jatuh, malas ini pergi pada putus asa dalam kehidupan sebab membina tentang kelemahan. Lepas tu Nabi bangkit tentang nasihat ini, jangan malas, jangan lemah. Kenapa? Ia akan membawa tentang putus asa tentang kehidupan ini. Ia akan membina tentang sikap yang kita kata ia bersifat negatif dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kita bersebut pada topik tentang jalan menuju pada syurga Allah. Al-Quran menjadi hujah pada kita. Bagaimana dengan Al-Quran? Inilah kita rajin memahami. Sebab Al-Quran inilah yang kita ambil petunjuk daripadanya. Daripada Al-Quran inilah kita menjalankan segala perintah yang ada dalamnya. Bahkan kita boleh faham apakah larangan yang terkandung dalam kehidupan kita berdasarkan Al-Quran. Bahkan kita berakhlak juga dalam kehidupan ini dengan akhlak yang dibawakan oleh baginda yang terhimpun pada Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Batu Syekh Mustafa Adib Abura menyebut, kalau betul-betul sungguh manusia mengambil manfaat di sebalik Al-Quran, bagaimana bersungguh-sungguh sikap padanya? Dia mampu bina dengan baik, dia mampu baca, dia bawa, mentelaah, mengkaji dengan baik. Apa akan berlaku padanya? Tidak akan ada satu perbuatan kecuali padanya akan mendatangkan manfaat, faedah, kelebihan padanya. Sebab ianya adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Musannif juga menyebut bahawa wa kana dalilan, hakikat bahawa Al-Quran inilah yang dibina dengan sikap rajin, inilah yang akan membimbing pada kehidupan yang selamat dunia dan juga selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pembela utama. Itu wa burhanan yudafi anhu yauman qiyamah, dia akan menjadi pembela kita bila mana nur berada di yaumul qiyamah. Seperti mana kita pernah bincang membaca ayat ke-16 dalam surah As-Sajdah juzuk 21. Bila kita baca ayat tatajafa junubuhum anil mataji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ayat yang jelas dalam kehidupan kita. Mengambil intipati pada ayat ini, mengamali pada ayat ini, bahkan kita meletakkan ayat ini dalam kehidupan kita sebagai akhlak yang utama. Ayat yang menceritakan, bangunlah kamu tahajud itu, salat malam itu. Ya Allah menisbahkan kemuliaan, tatajafa junubuhum anil madaj, yang tulang belakang ini boleh berpisah daripada tempat tidur, tuan-tuan. Yang nisbahnya ialah kemuliaan dipanggil sebagai golongan yang pertama, golongan yang ta'awal, dipilih sebagai golongan disebut birairi hisab, tanpa hisab boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang zahirkan benda ini? Al-Quran. Al-Quran yang tidak akan mampu difahami kalau berhimpun pada kita sikapnya menebal tentang apa? Kemalasan. Betul? Ia mesti dibuang dalam kehidupan. Sikap rajin pada kita membelek membaca Al-Quran, mengambil maknanya, intipatinya, diamali dalam kehidupan sungguh-sungguh sebab kita nak Al-Quran ini menjadi pembela dalam hidupan kita, membenarkan sungguh dia ni melakukan seperti mana ada dalam kalam Allah, maka layaklah baginya mendapat syurga Allah, laluan mudah jalannya menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ditinggalkan Al-Quran, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi satu backfire, satu bentuk yang sebaliknya. Ini disebut bagaimana mendatangkan kehinaan pada manusia kelak bila berada di yaumul qiyamah, asasnya bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Batu Musannif menyebut persoalan sikap inilah yang boleh membawa kehidupan manusia menyimpang daripada fahaman-fahaman ataupun nilai-nilai yang dibahawakan di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran boleh jadi musuh pada yaumul qiyamah? Dia banyak membaca Al-Quran tapi tidak mengamali apa terkandung pada Al-Quran sebagai contoh. Hal ini Musannif menyebut ia tidak akan membawa pahala tapi dia akan menambahkan dosa padanya. Bahawa bagaimana Al-Quran tidak akan menjadi penyaksi sebenar kepadanya walaupun dia membaca setakat bacaan semata-mata. Dia mesti diamali dengan baik, dibawa dalam konteks kehidupan untuk membina ketaatan, untuk berada dalam keinsafan taubat pada Allah, untuk berada dalam bentuk yang ketiga, memiliki kesopanan akhlak akal budi yang paling tinggi. Tuan-tuan sidang pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bincang, nasihat ini cukup berguna dan berkesan dalam kehidupan kita sebab asas pada pemahaman bila kita sebut pada hadis ini, inilah contoh-contoh yang Nabi kata. Pertama, Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita kata, membacakan Al-Quran ia sebagai syifaul mukmin. Itu penawar kepada orang mukmin. Syekh Mustafa Dib Abarah menyebut ia sebagai racun pada golongan yang kafir bahkan munafik. Sebagaimana tuan-tuan langsungkan kita bacakan dalam surah Al-Hadid, kan? Apa yang berlaku bila mana ada sebahagian golongan munafik? Iaitu bila Allah menyebut tentang keadaan berlaku ketika mana padang masya Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Iaitu berkatalah ketika mana, iaitu yaumul qiyamah, golongan munafik lelaki ataupun wanita. Kepada siapa? Lillazina amanu, kepada orang beriman. Apa kata mereka? Uzubuna, tunggu kami dulu. Golongan munafik dia tengok orang beriman. Kenapa? Sebab orang beriman ini dia membina, dia membawa cahaya di tangan mereka, di sebelah kanan mereka cukup bercahaya. Golongan munafik duduk dalam kegelapan. Mereka hanya nampak cahaya ini, mereka kata pada orang beriman, "Unzuruna, tunggu kami." Mereka kenal sebab mereka pernah bersama dalam dunia, di atas dunia. Mereka minta pada Allah. Mereka minta, tunggulah kami. Takkan tak kenal kami, bahasa mudah tuan-tuan. Kan? Tunggulah kami. Tuan-tuan, bila kita kata kelebihan apa yang ada pada yang beriman ini sehingga pada mereka ada cahaya-cahaya cukup bercahaya yang mencahayakan perjalanan mereka berada di padang mahsyar ini untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah tentang cahaya yang dibawakan oleh Al-Quran, kalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sikap itu masih melanda pada kita, terhalang, terhijam, dipenuhi dengan kemalasan, dipenuhi dengan sifat kita kata keterbatasan yang maksimum, sebenarnya sikap yang berhimpun dalam kehidupan kita ia mampu dipulihkan, ia mampu boleh diubah dalam kehidupan sebab kita yang memilih. Kita tak mampu untuk memilih tentang nasib baik ataupun tidak baik dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk memilih di atas sikap yang baik dengan sikap yang tidak baik. Bagaimana kondisi suasana kehidupan kita mampu kita terjemahkan dalam kehidupan kita, maka entiti utama untuk kita bawa pada jalan pada syurga Allah ini, maka ubatilah sikap tersebut. Patutlah Musannif menyebut bagaimana bahawa ubat itu berada pada kalam Allah, pada Al-Quran. Bila dia membaca, dia akan membawa pada ketenangan, suatu ketenangan pada jiwa. Dia akan membaca, mendengar, dia akan rasa hilang kesedihan padanya. Bila ditimpa musibah padanya, membaca Al-Quran, mengamali dengan baik, maka dia akan menganggapi dan meyakini musibah yang berlaku dalam kehidupan itu simpel sahaja. Ia tidak ada satu bentuk yang akan menggoncang kehidupannya kecuali dia menyatakan ini adalah pilihan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak akhirkan ini tuan-tuan. Kan satu cerita tuan, nak cerita kehebatan pada jiwa. Kenapa kehebatan pada jiwa? Kehebatan pada jiwa, sorry anda Tuan Haji. Kan, saya lama tak jumpa dia. Lama tak jumpa dia ni, akhir dia masuk hospital lamalah sebab kecil manis. Akhir bila kecil manis asbabnya doktor putuskan potong kaki. Kan? Duduk hospital lama, 50 hari lebih. Baru ni keluar. Duduk kat rumah. Saya pergi tempat dia, surau tempat dia lah, taman perumahan dia. Lama tak jumpa dia. Saya telefon dia, saya kata, ya dia, saya ada malam ni sekuliah kat sini ni. Dia tak datang sembahyang dah lah. Dah pakai wecer dan sebagainya. Kan? Saya kata, saya ada kat sini. Oh, Ustaz ada kat situ. Ha, tak apa Ustaz. Ustaz tunggu, saya datang. Nak cerita semangat, kekuatan jiwa dia tuan-tuan. Dia datang, dia paksa anak dia. Start kereta tuan-tuan. Keluar daripada kereta dengan wheelchair. Saya jumpa dia, saya sambung dia. Saya kata, okey tak okey ayah anda Tuan Haji. Dia tengok saya. Dia kata, Ustaz, Ustaz nampak saya tak okey ke? Itu bahasa dia lah. Sebab dia peci polis tuan-tuan. Kan, dah lah nampak berbalut kaki ni tengah malam datang-datang ni. Kan? Saya boleh pergi ke rumah, tak ada masalah pun ayah anda. Dah Ustaz, saya datang tak apa, tak ada masalah pada saya. Kan? Dia tanya saya, ke Ustaz nampak saya nak mati? Kan? Ustaz, saya nampak yang macam ni Ustaz. Walaupun orang zahir nampak nak mati, tapi bila bincang bab mati ni, boleh jadi Ustaz mati dulu. Kan? Jadi saya bila sebut mati dulu ni Tuan Tuan, saya kata ikut ayah anda lah nak macam mana pun. Apa yang berlaku padanya? Kematian yang ada padanya, sakit yang ada dalam kehidupan dia, kesulitan yang ada dalam kehidupan dia, ia bukan penghalang sebenar pada kehidupan dia. Sebab kekuatan pada jiwanya adalah untuk mengikat pada amal, untuk membina tentang jalan yang mudah untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibawa padanya, yang bercahaya padanya, dia mengakat tentang hubungan sesama manusia, tentang silaturahim. Betul? Dia mengambil bahagian itu pada amalan sebagaimana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita bincang. Apa jalan yang mudah pada kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala yang kita letakkan sebagai satu keabsahan yang sungguh yang benar dalam kehidupan kita. Yang sungguh yang berlaku dalam kehidupan kita yang bukan bersifat tersembunyi, yang bukan duduk dalam keadaan teragak-agak nak melakukan. Tuan-tuan, dalam keadaan dia sakit, dia zahirkan. Sebab dia ni sebelum dia sakit pun, potong kaki pun, dia selalu surf, minum air kat Ustaz lah. Mana-mana jemaah pun dia selalu sediakan makanan dan minum sebagai cinta. Bila hilang dia, maka rasa kosong lah. Kan? Tapi tak berhenti padanya. Dia coming back. Walaupun dia dalam keadaan sebegitu, apa yang berlaku? Kejiwaan padanya. Jiwa yang bercahaya inilah yang kita inginkan dalam kehidupan. Sebab dia tengah memilih. Memilih pada mana? Bila bicara mati. Ia bukan persoalan mati dalam kehidupan manusia. Yang membawa kita jalan kepada syurga Allah lah berkaitan sikap yang ada dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Apa sikap padanya? Sikap dia mampu menahan kesakitan itu. Sakit tetap sakit. Tapi sakit bukan letakkan sebagai keutamaan pada akal. Tapi memilih tentang kehebatan amalan ini. Kehebatan tentang keluar biasa. Apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nuh laluan mudah pada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mengangkat silaturahim. Diabsahkan, dibenarkan dengan baik. Tuan-tuan, ini satu bentuk yang kita kata ia mampu diubah dalam kehidupan. Lepas tu kita bincang mudah-mudahlah sedikit sebanyak sebagai jalan-jalan yang mudah kepada kita menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sebanyaklah mudah-mudahan difahami dengan baik. Yang kita doakan berlaku perubahan dalam sikap yang kita pilih untuk kita duduk pada usaha yang konsisten membina tentang mujahadah yang sebenar dalam kehidupan kita. Saya nyatakan ini adalah makrifah. Sungguh kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan memang hakikat itulah sebaik-baik tempat yang kita akan kembali adalah bertemu dengan Maha Pencipta kita, iaitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang sia-sia berlaku dalam kehidupan kita sebab yang berlaku ini di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rafakkan tujukan ya Allah, izinkan inilah kebaikan dalam kehidupan kami. Moga-moga ia jalan yang mudah kami mendapat keampunan hinggalah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nurbisa Chris dengan lagu Cenderawasih, membawa kita ke 5.37 minit pagi. Yang nak ke tempat kerja, selamat pagi untuk anda. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, semua tu. Selamat sampai ke tempat kerja. Cuaca macam mana di tempat anda pagi ini? Anda harap semua okey. Tapi kalau ia diikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, di Sarawak, di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang mana hujan tu sediakan payung. Mantap. Selamat pagi untuk rakan saya di Langkawi FM. Anda bercuti dekat Langkawi, anda boleh dengarkan sahabat saya DJ Double A. Pulau Pinang pun hujan kata mar, ya. Jelah hujan macam mana? Hujan itu rahmat. Panas juga rahmat. Apa saja yang dikurniakan Allah SWT itu adalah rahmat untuk kita sebenarnya. Yang paling penting kita terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan membeza-bezakan hidup kita dengan orang lain. Sebab kehidupan kita sangat-sangat berbeza dengan orang lain. Perjalanan hidup kita sangat berbeza. Tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Namun perjalanan untuk menuju ke syurga itu sangat-sangat berbeza. Berliku-likunya juga berbeza. Jadi walau apa pun, terus bersyukur dalam hidup. Terus sabar dengan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus berteman sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, okay? Harap-harap terhibur. Yang mana sedih itu dapat mengubat sedikit kesedihan, mudah-mudahan. Itu harapan saya. Kerana setiap kali saya ke udara, keikhlasan saya cuba untuk menghiburkan anda sebaik-baiknya melalui lagu-lagu yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kerana itulah kami di RTM, 34 stesen radio RTM. Misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM, ya. Pukul 6 pagi, 3 suara akan bersama dengan anda menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Kemudian kita ada Nasional Aspirasi. Kemudian kita ada Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang. Geng Kakak Petang juga akan menyusul nanti 4 hingga 8 malam, 8 malam hingga 12. Tentunya pilihan bersama 2 bulan kosong menerusi Nasional Malam. Kemudian kembali pula detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, 24 jam menerusi Nasional Game Buruhantu. Itulah kami di RTM, 24 jam kami bersama-sama dengan anda. Ada yang kata RTM Negeri sampai pukul 12. Memanglah RTM Negeri sampai pukul 12. Tapi kan lepas tu kan dia bersama secara automatiknya menjadi Nasional FM. Kan RTM juga tu. Maknanya kami 24 jam bersiaran dengan anda. 24 jam ada penyampai radionya. Satu-satunya radio yang beroperasi 24 jam dengan penyampainya, iaitu di Nasional FM. Jadi pukul 6 pagi nanti, jangan lupa juga anda boleh dengarkan RTM Negeri yang saya kembalikan siaran ataupun frekuensinya yang saya pinjam. Sebab kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di RTM Negeri, di RTM Daerah juga tak sabar sebenarnya untuk bersiaran bersama dengan anda dengan topik-topik yang menarik di awal pagi ini. Tentunya perkongsian-perkongsian yang menarik. Jadi jangan lupa, ya, dengarkan Labuan, Langkawi, Sibu FM, Sandakan, Sarawak FM, Sabah FM. Juga di Semenanjung ni semua dah tahu kan, ada Johor FM, ada Perlis, ada Terengganu, ada Kelantan, ada Mutiara. Kalau Pulau Pinang dipanggil Mutiara FM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik, berkonsepkan Malaysia apa? Malaysia madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda.
sedikit kata-kata untuk kita saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Ya, dalam hidup ini kadang-kadang kita perlu merendah hati di depan orang yang meninggi diri, kan. Kita kena selalu mengalah dengan orang yang arogan. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi hari ini Selasa 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah WA di studio, ditemani oleh rakan jurutera yang bertugas Syafiq. Masihkan siaran yang terbaik anda terima bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti. Untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi pada pukul 5.52 minit pagi sebentar tadi. Saudara muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مسلمين مسلمان para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Dalam kehidupan kita hari ini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apabila kita senang, kita lupa kepada Allah. Apabila kita timpa musibah, apabila kita susah, kita rajin pula nak pergi sembahyang. Jadi tuan-tuan, tak kena cara lugu tu. Nah, hang senang ke, hang susah ke, solat itu wajib. Dan yang lain, perintah-perintah yang lain. Jagalah Allah dalam keadaan apa keadaan sekalipun. Nah, dalam satu riwayat Tirmizi, maksud daripada hadis ini, kenali Allah ketika senang. Maknanya hang senang ataupun hang susah, hang pun nak kenal Allah. Cuba kita bayangkan, adil kata. Sedangkan Allah Ta'ala beri rezeki kepada hang. Hang semayang kau, hang tak semayang kau, Allah bagi. Pasal apa kita ini susah baru nak cari Allah, senang lupa kepada Allah? Nah, tak kena. Nah, kita kena ubah cara tu kalau kehidupan kita nak berjaya. Dan kata apa lagi, Allah akan kenal kamu ketika susah. Apabila kita dalam keadaan susah, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan tuan-tuan. Kalau kita tidak mengenali Allah, time senang, time susah, memang Allah Ta'ala akan abaikan kita. Masa itulah kita nak menyalahkan takdir kita. Mana tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah? Firman Allah daripada surah Al-Baqarah kata apa? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, aku akan ingat kepada kalian. Itu kita lah. Ingatlah aku, ingatlah kepada Allah, Allah Ta'ala akan ingatkan kita. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang yang berilmu dan beriman, dia tidak lalai. Dia tidak lalai. Dia senang ke, dia kaya ke, dia susah ke, tetap dia akan mengutamakan Allah nombor satu. InsyaAllah. Nah, jadi kita termasuklah di dalam golongan yang sentiasa menjaga Allah. Mudah-mudahan. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Orang pertemuan untuk edisi hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah dan tuan-tuan. Selamat mendengarkan kami melalui dua frekuensi yang dipancarkan dari Gunung Raya 104.8 dan juga melalui frekuensi pendek kami 87.5. Tawa A di studio macam biasa setiap pagi Selasa, suara ini menemani saudara hingga 11 pagi nanti. Teman berteman, ada lagu-lagu yang best, ada info-info yang menarik akan dikongsikan dengan anda sebentar nanti. Dan juga berita tajuk berita-berita luar negara yang dipetik melalui berita harian antara yang disediakan untuk anda. Selamat memulakan pagi-pagi anda. Cuaca di Langkawi boleh dikatakan keseluruhannya hujan pagi ini. Yang di luar daripada Langkawi, bagaimana cuaca di tempat anda? Yang madu ke tempat kerja, semoga anda selamat sampai. Lebih berhati-hati jalan raya, jalan raya yang licin, trek yang licin tuan-tuan. Di samping itu juga anda lebih supaya anda lebih berhati-hati dengan binatang-binatang ternakan. Dan kalau musim hujan ni, dia akan berada di atas jalan raya.

Alright, terima kasih untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkah FM. Kita ke tajuk-tajuk berita luar negara, di antaranya yang dipetik melalui Berita Harian Online. Lori van penumpang bertembung di utara India, 10 maut, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh pada hari Isnin selepas sebuah lori muatan bertembung dengan van penumpang di negeri Uttar Pradesh, utara India. Indonesia teruskan rundingan bebaskan kru MT Honor 25 ditawan Lanun, Somalia. Coronavirus tidak lagi menjadi ancaman. Ahli virologi, kapal persiaran dijangkiti hantavirus tiba di hentian terakhir Rotterdam. GSF dakwa Israel pintas kapal flotila perampiran Cyprus. Arab Saudi tahan laki wanita terbabit iklan perkhidmatan haji palsu. Antara yang dimuatkan lagi, IDF tahan 10 rakyatnya cuba seberang sempadan Syria. Tiga beradik disyaki bunuh bapa sendiri, buang mayat dalam hutan Nusa Tenggara. Dibuatkan lagi, Arab Saudi dakwa pintas musnahkan 3 drone masuk ruang udara dari Iraq. Sepuluh maut serangan bersenjata di Mexico. Dan yang terakhir, bahasa Inggeris akan jadi subjek wajib sekolah rendah di Indonesia bermula 2027. Itu saja tajuk berita yang menarik, di antaranya yang dimuatkan melalui Berita Harian Online. Berita-berita dalam negara akan menyusul 8:30 pagi nanti.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Langkawi FM.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan kami di Langkawi FM. Sebentar lagi pukul 7 pagi kita akan ke pusat berita radio RTM untuk ikuti utama 7 pagi dan akan kembali semula ke Langkawi FM selepas hari ini dalam sejarah sekitar pukul 7.12 pagi nanti.

0: Lanka FM, ya untukmu.
1: Yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan
3: GSF 2.0 16 rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya dibentang bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Enam belas rakyat Malaysia yang menyertai misi Sumud Global Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9

0: buah kapal.
1: Kita lihat kali ini mereka melakukan tindakan secara sengaja. Setelah diberikan peringatan, diberikan ugutan oleh harta peringkat dunia untuk buat sekatan, mereka masih melakukan tindakan ini. Jadi saya kira kita perlu faham, lagi banyak kapal yang ditahan di atas laut, lagi banyak bukti yang sedang Global Sumut Flotilla kumpulkan untuk heret mereka ke peringkat antarabangsa, iaitu ICC.
0: Antara yang ditahan ialah Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dibentang di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, draft pindaan telah siap dan mendapat persetujuan daripada jawatankuasa pilihan khas Parlimen mengenai pindaan perlembagaan berkenaan.
2: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Seri Azalina Othman Said. Sistem penyimpanan tenaga bateri BES Santong Dungun Terengganu bakal memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan selain memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, projek yang dibangunkan Tenaga Nasional Berhad TNB itu penting selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara.
3: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan co-firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof, beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Program Dokumen Pendaftaran Pelarian DPP bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia, sebaliknya memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang serta berperi kemanusiaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada tiga ketetapan iaitu repatriasi, penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023. Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi negara terus menunjukkan prestasi memberangsangkan. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku pertama tahun ini mencatat pertumbuhan 5.4%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pertumbuhan itu dipacu oleh pelaburan langsung asing FDI, pelaburan langsung domestik DDI serta perbelanjaan awam.
4: Kita tengok suku pertama tahun ni kan GDP kita masih kukuh lagi kan 5.4%, lebih tinggi pada punjuran awal yang 5.3. Dan kalau kita kupas apa dalam GDP tu, kita nampak FDI yang masuk telah mula membina GDP, DDI yang kita ada dalam negara pun masih banyak yang masuk, dan juga public spending masih kuat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Harga petrol RON 95 bagi majoriti rakyat yang layak kekal pada kadar RM1.99 sen seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 meskipun harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz berkata, kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai terhadap kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan serta rantaian bekalan. Katanya langkah mengekalkan harga bahan api itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap petrol bagi meneruskan rutin harian selain memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
5: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
6: Betul.
5: Ini bukan soal pilihan. Dia pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impak kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 individu terbunuh selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan berhampiran bandar Mersin Selatan Turki, 8 cedera. Menurut laporan berita tempatan, 2 mangsa maut di sebuah restoran, manakala 2 lagi terbunuh di lokasi berasingan. Suspek dikesan melarikan diri dengan sebuah kenderaan. Polis menjalankan operasi besar-besaran termasuk menggunakan helikopter bagi mengesan suspek. Lelaki berusia 37 tahun itu dilaporkan menembak mati bekas isterinya sebelum keluar untuk membunuh. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam susulan risiko tinggi penularannya ke negara jiran termasuk Uganda. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, keputusan dibuat selepas 2 kes jangkitan dikesan di Kampala, ibu negara Uganda yang bersempadan dengan Kongo. Perisytiharan tersebut menimbulkan kebimbangan bahawa wabak berkenaan mungkin lebih besar daripada yang dikesan setakat ini. Wabak tersebut dilaporkan melanda wilayah Ituri dengan lebih 482 kes disyaki direkodkan sejak April lalu. Setakat ini tiada vaksin berlesen atau rawatan khusus untuk wabak Ebola. Sukan, kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia menepati ramalan mara ke separuh akhir acara regu selepas menumpaskan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A dengan meraih mata pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan 15-5. Skuad bimbingan Ahmad Jaiz Baharun akan bertemu Myanmar pada perlawanan separuh akhir selepas pasukan itu menewaskan India 2-0. Regu negara dibarisi Muhammad Syahir, Muhammad Rosti, Fatam Adam dan Muhammad Aslan Alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

GSF 2.0 16 Rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya akan dibentang bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Langkawi FM yang untukmu.
1: Selamat pagi Malaysia, selamat pagi Langkawi untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM. Untuk edisi hari ini, hari Selasa, sama ada yang mendengar melalui frekuensi ataupun yang dapat mendengar melalui live streaming kami di RTM Click. Tuan-tuan yang belum lagi ada RTM Click, boleh muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Anda dapat menikmati sesi-sesi di bawah RTM di sana dan pilihlah Langkawi FM untuk haluan pendengaran anda. Sekiranya anda rindukan Langkawi, okey? Sebentar lagi anda akan dengarkan refleksi yang disediakan oleh rakan tugas.

Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberikan kebaikan kepada kita sepanjang hidup kita, insyaAllah. Sahabat pendengar sekalian, setiap sesuatu perkara dan hajat pasti berkehendakkan kepada masa dan tempat yang sesuai. Sebagai contoh dalam soal tidurlah. Masa tidur itu adalah bila mana kita rasa mengantuk dan tempat bagi tidur itu sudah semestinya lah di dalam bilik tidur kita. Begitulah juga sekiranya seseorang itu ingin berdoa, ada masa dan tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Tapi bukanlah bererti masa dan tempat ini confirm doa kita akan dimakbulkan. Tetapi peratusan untuk dimakbulkan hajat dan juga doa kita itu amatlah tinggi. Sahabat-sahabat pendengar, pertama sekali jom kita ketahui masa mustajab doa terlebih dahulu. Antaranya yang pertama, sepertiga akhir malam. Sabda Nabi SAW, setiap malam Allah akan turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan makbulkan, siapa yang minta kepadaku maka aku akan memberinya, dan siapa yang beristighfar kepadaku maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 11451. Tempoh masa mustajab yang kedua pula adalah saat mana kita sedang bersujud. Oleh itu, lamakanlah sedikit sujud kita dan gunakan waktu tersebut untuk memperbanyakkan doa. Tempoh masa yang ketiga adalah antara azan dan iqamat. Tempoh masa yang keempat pula adalah satu tempoh yang pendek pada hari Jumaat. Ada banyak pendapat tentang bilakah tempoh tersebut. Ibnu Hajar mengatakan terdapat hampir 42 pendapat tentang tempoh masa tersebut, antaranya saat terakhir dari hari Jumaat, tempoh di antara dua khutbah ataupun di antara imam duduk sehinggalah solat Jumaat kita berakhir. Dan masa terbaik untuk berdoa yang kelima adalah sewaktu mana turunnya hujan. Sahabat pendengar sekalian, sekarang jom sama-sama kita kenali

0: melaksanakannya di atas tikar sejadah kita. Mudah-mudahan dengan pilihan masa dan tempat yang sudah jelas diajarkan oleh Nabi dan para ulama, segala doa kita diperkenankan dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekadar itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Chuhari.

0: 랑카웨 FM 야운토모.
1: Alright, terus saja kita ke info cuaca yang kita dapatkan dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Cuaca di Langkawi hari ini diramalkan pagi sampailah ke malam ribut petir di kebanyakan tempat. Jadi semoga anda boleh merancang aktiviti anda sepanjang hari ini. Tahniah abang-abang bomba semalam. Ada hujan yang lebat, ada ribut, ada pokok yang tumbang.

itu dia kumpulan Elikat dengan Andainya Aku Pergi Dulu. Mungkin ada nak pesan apa-apa bila teringat lagu ni, Andainya Aku Pergi Dulu. Okey, EPL. Keputusan yang menarik, Arsenal menewaskan Burnley 1-0 yang menyaksikan Arsenal berada di tangga yang teratas dengan 82 mata. Man City kedua, MU ketiga. Tapi Man City masih lagi ada peluang.

Bila dengar lagu ni baru teringat kan? Baru teringat kan? Baru teringat baju raya ke, biskut raya ke, kuih raya ke. Kan? Baru duk kira hari. Kadang-kadang Raya Haji ni dia tak apa, tak apa nak karan sangat. Oh, nak raya dah ke? Dia lebih kurang macam tu.

0: Lankau FM, ya untukmu.
1: RTM, 80.
2: Nak tahu tak?
3: Persatuan Veteran RTM, PVRTM yang dianggotai bekas petugas Jabatan Penyiaran Malaysia meliputi bahagian rancangan, kejuruteraan dan pentadbiran, kagum melihat perkembangan pesat dunia penyiaran negara waktu ini.
1: RTM, 80.